0: Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah. Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi Patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi Patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: salah satunya. Pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak pintunya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotip Haryanto, mengatakan Pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib.
16: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo, untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua, karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar, tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat, tetap harus di, tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Opini Publik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yang ini Opini Publik. Dan di edisi khusus ya, edisi hari Minggu hari ini, Opini Publik seperti biasa hanya akan bersiaran sampai dengan pukul 8 pagi. Dan karena di pukul 8 pagi nanti kita akan mengikuti siaran Gereja Minggu. Dan satu topik pembahasan yang sudah Taufan siapkan pada pagi hari ini adalah mengenai Piala Dunia 2026. Dan mengawali Opini Publik pagi hari ini, kami bacakan satu informasi mengenai persiapan dan jelang Piala Dunia 2026. Stadion Azteca saksi bisu sejarah Piala Dunia. Estadio Azteca di Mexico City resmi menjadi panggung pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini akan menggelar laga perdana antara Meksiko dan Afrika Selatan pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Berlokasi di kawasan Coyoacan Santa Ursula Coapa, Estadio Azteca memiliki kapasitas sekitar 83.000 penonton. Namun stadion ini bukan hanya dikenal karena ukurannya yang megah. Azteca juga menyimpan sejarah panjang yang menjadikannya salah satu stadion paling ikonik di dunia. Dibangun sejak 1961 dan diresmikan pada 29 Mei 1966, stadion ini telah beberapa kali mengalami renovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Meski terus diperbarui, nilai sejarah yang melekat di dalamnya tetap terjaga. Estadio Azteca menjadi saksi kejayaan legenda Brazil Pele saat membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 1970. Pada laga final, Brazil mengalahkan Italia dengan skor 4-1. Pele turut mencetak gol dan membantu Brazil meraih gelar yang membuat trofi Jules Rimet menjadi milik mereka untuk selamanya. 16 tahun kemudian, stadion yang sama kembali mencatat sejarah melalui aksi Diego Armando Maradona. Pada Piala Dunia 1986, Maradona mencuri perhatian dunia lewat gol kontroversial Tangan Tuhan saat Argentina menghadapi Inggris di perempat final. Ia kemudian membawa Argentina menjuarai turnamen setelah mengalahkan Jerman Barat di partai final yang juga berlangsung di Azteca. Kini, Estadio Azteca kembali menjadi sorotan dunia sebagai venue pembukaan Piala Dunia 2026. Dengan warisan sejarah yang begitu besar, stadion ini bukan sekedar arena pertandingan, melainkan simbol perjalanan panjang sepak bola dunia. Dan pendengar, karena kita membahas Piala Dunia 2026 pagi hari ini, Anda mungkin bisa menyampaikan apa saja mungkin harapan ataupun mungkin informasi ataupun mungkin juga keluhan yang berhubungan dengan Piala Dunia tahun ini. Apakah kawasan rumah Anda, sekitar rumah Anda belum terjangkau dengan siaran Piala Dunia 2026, siaran TVRI ya, yang dalam hal ini menjadi pemegang hak siar pada siaran Piala Dunia 2026.

tahun ini, pesta bola dunia. Dan apakah mungkin daerah Anda mungkin masih belum terjangkau dengan baik ya, sinyalnya tuh kualitasnya masih kurang bagus, ataukah mungkin Anda ingin menyaksikan Piala Dunia 2026 ini melalui siaran streaming ya, seperti karena sudah ada dua kanal ya yang disediakan oleh pemegang hak siar dalam hal ini TVRI, yakni bisa disaksikan melalui Volaplay dan juga melalui Maxstream TV. Ataupun Anda juga bisa menyampaikan harapan Anda pendengar dalam Piala Dunia 2026 ini. Apakah Piala Dunia 2026 ini akan menjadi satu Piala Dunia yang lebih baik daripada edisi-edisi sebelumnya? Lebih menghibur, lebih megah? Ataukah justru ada sedikit keraguan mengenai Piala Dunia tahun ini yang dimana di tengah kondisi konflik global ya? Dan apakah mungkin Anda juga bisa memprediksi, sedikit memprediksi apa saja yang bintang-bintang atau pemain-pemain yang bakal bersinar, atau tim-tim negara-negara mana saja yang mungkin akan mampu berbicara banyak pada hajatan sepak bola 4 tahunan ini ya pendengar. Dan kita tahu pendengar, pada Piala Dunia tahun ini 2026 ini ada penambahan peserta. Jika sebelumnya kita ketahui Piala Dunia ini biasanya itu terdiri dari 32 peserta atau 32 negara yang mengikuti, dan tahun ini menjadi 48 negara, dan jumlah pertandingan pun menjadi lebih banyak ya. Ada 104 pertandingan yang akan dihadirkan pada Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan berbicara mengenai peningkatan jumlah peserta atau negara, ini sudah meningkat dari beberapa tahun sebelumnya ya pendengar. Kita tahu sebelum 32 negara Piala Dunia itu, Piala Dunia dengan 32 negara itu pertama kali itu dilaksanakan pada 1998. Di mana sebelumnya, pada periode sebelumnya, pada 1994, Piala Dunia itu hanya menghadirkan atau slot negara itu sebanyak 24 negara. Meningkat pada 1998 menjadi 32 negara. Dan setelah bertahun-tahun, ada mulai dari beberapa periode, ada 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, akhirnya Piala Dunia kembali meningkat jumlah negaranya ya, menjadi 48 negara. Dan ada informasi juga nih, walaupun ini masih perlu dikonfirmasi kembali, ada rencana FIFA kembali meningkatkan jumlah negara yang mengikutinya pada periode ada edisi 2030 mendatang menjadi 64 negara. Dan tentu ini masih belum pasti ya pendengar, masih ada sedikit-sedikit perlu dikonfirmasi dan masih menjadi isu yang menjadi pembahasan beberapa waktu terakhir ini. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 91111. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Opini Publik pagi hari ini, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi yang mendengar masih seputar Piala Dunia 2026. Selain Lamine Yamal, Piala Dunia 2026 diprediksi akan ada sosok New Wonder Kids. Pemain termuda yang diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia 2026 adalah Lamine Yamal yang akan berusia 19 tahun tepat di sekitar semifinal. Pria kelahiran distrik Catalonia, Spanyol pada 13 Juni 2007 ini memiliki nama lengkap Lamine Yamal Nasrawi Ebana. Ia adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga, Barcelona, dan tim nasional Spanyol. Dikenal karena bakatnya penciptaan peluang dan gol-gol yang melengkung jarak jauhnya, Yamal dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Bahkan andil besarnya ikut membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024. Ibu dan ayahnya tercatat sebagai pasangan berbeda negara. Ibu Yamal lahir di Bata, Equatorial Guinea, dan ayahnya berasal dari Rarache, Maroko. Selain Lamine Yamal, Wonder Kids lainnya yang siap mengguncang panggung adalah Endrick dari Brazil, Warren Zaire-Emery dari Perancis, Arda Guler dari Turki, Kobe Mainoo dari Inggris, dan Lennon Kurt dari Jerman yang berusia 18 tahun. Mereka diprediksi akan menjadi bintang baru yang siap memecahkan rekor atau memberikan dampak besar bagi tim nasional masing-masing pada turnamen sepak bola Piala Dunia 2026. Jika Lamine Yamal dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan dan akan menjadi tumpuan Spanyol, maka Endrick digadang-gadang sebagai striker masa depan Brazil yang diprediksi menunjukkan tajinya. Selain Warren Zaire-Emery, gelandang cerdas PSG yang menjadi andalan di lini tengah Prancis, pun begitu dengan Lennon Kurt yang pada usia 18 tahun ia menjadi salah satu debutan termuda yang tampil gemilang bersama klub Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Dan mendengar itulah informasi mengenai prediksi bintang-bintang ya. Bintang-bintang muda Piala Dunia 2026 mendatang. Dan benar, Anda bisa menyampaikan informasinya kepada kami. Apakah Anda mempunyai pandangan berbeda? Apakah Anda punya prediksi tersendiri pada Piala Dunia 2026 ini? Anda bisa menyampaikannya kepada kami di nomor 0717-943-09-3301. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi pada nomor telepon 0717-943-01. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan tidak terasa pendengar, sesaat lagi Piala Dunia akan kita jumpai kembali ya, setelah 18 Desember 2022 lalu, di mana ditutup dengan kemenangan Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Prancis. Akhirnya setelah 3,5 tahun kemudian, kita kembali bertemu dengan momentum atau bertemu dengan pesta bola dunia. Dan kali ini ya pendengar, Piala Dunia digelar di 3 negara, yakni di Meksiko, di Kanada, dan juga di Amerika Serikat. Dan ini menjadi catatan penting terbaru ya pendengar, di mana 3 negara ini menjadi tuan rumah setelah sebelumnya hanya ada 2 tuan rumah yang pernah menggelar Piala Dunia secara bersamaan, yakni Korea dan Jepang pada 2002. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papabuba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Dengar lagu dari The Changcuters versus DJ Sumantri dengan Ayo Semangat telah mengakhiri kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan siaran Gereja Minggu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
2: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
3: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
4: Dari bidang kesehatan,
3: harga naik, terus
4: meningkatkan kewaspadaan,
3: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
5: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu, katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan, katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan, dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat, dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan.

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia, Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan, ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi,

pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa

Manapun engkau berada, saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gereja.

seperti janjimu Tuhan. Biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9.02 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarahkan ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Arjen Rupiah HIT 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidaklah beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 9 lewat 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purbaya mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat mengerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Dan ia menyatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Fokus utama program akselerasi tersebut meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan.

mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah satu slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu

0: kamu paling enak dimakan pakai tangan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 9.37 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga. Iraola janji pertahankan identitas permainan Liverpool. Andoni Iraola menegaskan akan mempertahankan identitas permainannya di Liverpool. Pelatih asal Spanyol itu resmi menangani The Reds. Iraola menyebut pengalaman di Liga Premier menjadi modal berharga. Pengalaman tersebut diperoleh selama melatih Bournemouth. Menurutnya beberapa aspek memang perlu disesuaikan di Liverpool, namun karakter utama tim tidak boleh hilang. Ia menilai setiap klub memiliki karakter permainan yang berbeda. Karena itu pendekatan taktis harus menyesuaikan kondisi tim. Meski demikian, prinsip dasar permainannya tetap dipertahankan. Filosofi tersebut dinilai cocok dengan tradisi Liverpool. Iraola dikenal mengandalkan tekanan tinggi dan agresif dan permainan agresif, dan pendekatan itu diyakini efektif diterapkan di Anfield. Menurutnya karakter tersebut sudah melekat pada Liverpool dan pendukung klub juga mengenal gaya bermain tersebut. Liverpool menunjuk Iraola menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala. Kehadirannya diharapkan menghidupkan kembali permainan energik tim. Pelatih berusia 43 tahun itu membawa harapan baru, dan Liverpool berharap tetap kompetitif di berbagai ajang pada musim depan.

Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fink Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

Pernah dengar suara tok tok tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakia. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakia jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakia panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakia tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakia mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena

Pendengaran masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kembali kami berikan informasi dari dunia sepak bola untuk Anda. Matthew Bakker bangga ukir rekor dan terharu bersama Garuda. Matthew Bakker mengaku bangga setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Bek muda itu juga mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Bakker mendapat kesempatan tampil saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Matchday. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah pertandingan. Dan atmosfer stadion dan dukungan supporter memberi kesan mendalam bagi dirinya. Bakker mengatakan momen menyanyikan lagu Tanah Airku menjadi pengalaman yang sangat emosional. Ia mengaku tidak mampu menahan perasaan saat lagu tersebut berkumandang. Selain debut, Bakker juga mencatat rekor bersejarah menjadi pemain termuda yang tampil bersama Timnas Indonesia Senior. Saat bermain, ia tercatat berusia 17 tahun 23 hari. Pencapaian tersebut membuat pemain berdarah Indonesia Australia itu merasa sangat bangga, namun ia tetap merendah dan fokus menatap perjalanan berikutnya. Bakker juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih John Hartman atas kesempatan yang diberikan. Menurutnya, pengalaman bersama tim senior menjadi pelajaran berharga untuk karirnya. Debut bersama timnas senior menjadi langkah penting dalam perjalanan Bakker bersama Garuda. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia.

pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Pendengar, lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori telah mengakhiri kebersamaan saya Taufan Negoro menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung pagi. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Mutiara Okta yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung siang hingga nanti berakhir di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di kanal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: OS.
3: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Pok nak tahu dah, Es?
3: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
3: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
2: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
3: Kemana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek.
2: Pacak
3: dari Amerika, Nungo.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung siang ini pukul 10.12 waktu Indonesia Barat bersama saya Mutiara Okta. Nanti kita akan menghadirkan beberapa informasi tentunya dengan musik-musik pilihan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan dalam Bangka Belitung siang ini dalam segmen Idola Anak, kami akan hadirkan dongeng anak dengan judul Putri Kaya dan Putri Miskin.
1: Dongeng Bahasa Indonesia.
2: Putri Kaya dan Putri Miskin. Suatu malam yang berbintang, kerajaan Everdon yang mengantuk bermandikan cahaya lembut bulan. Malam itu di kastil-kastil tetangga, dua putri cantik lahir. Dan bulan dengan segala kebaikannya telah menyimpan sinarnya yang paling terang untuk sepupu-sepupu kerajaan kecil itu. Everdon adalah kerajaan yang terbagi oleh sungai dan diperintah oleh dua bersaudara, Raja Edward dan Raja Frederick. Sisi Raja Frederick dikenal sebagai Everdon Shine. Penduduknya sejahtera dengan kekayaan melimpah dan kekayaannya menyaingi pancaran sinar matahari. Sedangkan pihak Raja Edward lebih rendah hati dan dikenal dengan nama Everdon Glow. Mereka tidak memiliki banyak kekayaan atau kemewahan, namun kerendahan hati dan kebaikan tetap ada. Putri Raja Edward adalah Isabel dan dia baik hati dan penyayang.
3: Sini, akan ku bantu bawakan.
4: Betapa baik hati putri kita.
2: Dia dibesarkan dengan nilai-nilai empati dan kasih sayang, dan akan bergaul dengan semua orang di Glow. Putri Raja Frederick, Arabelle, dibesarkan dengan dikelilingi hal-hal terbaik di dunia. Dia akan menerima apapun yang dia inginkan, dan hanya berteman dengan orang-orang terkaya.
5: Hadiah? Tidak cukup berkilau. Kenapa kau malah menerimanya?
3: Baiklah, menurutku itu masih cantik.
2: Namun dia bukannya tidak baik. Selama bertahun-tahun, kedua putri itu tumbuh dengan cara yang berbeda. Isabel dicintai oleh orang-orang Glow karena kerendahan hatinya.
6: Isabel, ceritakan sebuah dongeng.
7: Nanti setelah aku membantu Nyonya Pralin ya, oke?
6: Oke.
4: Terima kasih, Isa. Tangga ini cobaan bagiku.
2: Arabelle di sisi lain sepenuhnya berinvestasi pada kekayaan pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu yang bersifat materialistis.
4: Topi ini membuat hidungku tampak besar.
7: Coba sekarang gunakan kalung rubi.
4: Sekarang terlalu kecil.
5: Berikan aku gaun dengan hiasan itu, bukan hiasan rubi, mutiara.
2: Kerajaan Shine hampir tidak mengenalnya, bukan karena mereka tidak mau. Mereka juga terlalu asik dengan kekayaan mereka sendiri. Sekarang, para putri akan segera berusia 16 tahun, dan kedua kerajaan memutuskan untuk merayakan ulang tahun mereka di kedua istana.
7: Wow, akhirnya aku akan melihat istana megah Shine.
5: Pesta seperti apa yang akan diadakan Istana Cahaya?
2: Mereka merayakan pestanya di Kastil Arabelle terlebih dulu. Isabel langsung terkesima oleh pesonanya.
7: Ya ampun.
5: Selamat ulang tahun. Apa yang kau pakai itu?
7: Arabelle, selamat ulang tahun ya. Bagaimana penampilanku?
5: Sudah. Lebih baik.
7: Terima kasih.
2: Pesta itu sungguh sangat mewah. Pasangan kerajaan itu tidak mengeluarkan biaya apapun untuk Arabelle tercinta.
7: Apa itu seluncuran air dalam ruangan?
5: Tentu saja. Jangan bilang kau tidak punya.
7: Tidak. Tapi kami punya taman dalam ruangan yang luar biasa.
5: Dengan 1000 mawar emas dan 1000 mawar rubi dan 1000 mawar zamrud.
7: Wow, Kami hanya memiliki beberapa mawar liar.
2: Isabel berjalan berkeliling dengan kagum. Semuanya berkilau. Makanannya, pakaiannya, bahkan orang-orangnya.
7: Aku ingin tahu rasanya hidup seperti ini. Istana dan kerajaan Sain sangat luar biasa.
2: Malam tiba dan bersamaan dengan itu giliran Isabel yang menjadi tuan rumah pesta. Saat Arabel memasuki istana Glow, dia terpesona oleh kesederhanaannya.
7: Arabel, aku senang kau ada di sini.
2: Saat Isabel mengajak sepupunya yang tertegun berkeliling, Arabel melihat pemandangan yang sederhana itu. Dekorasinya rapi dan cantik.
5: Tapi, di mana permatanya? Kilaunya? Kerlipnya? Bahkan airnya terlihat biasa saja.
7: Kami memang tidak punya banyak permata. Hanya sedikit yang ada di tiaraku dengan orang tuaku.
5: Tapi Isa, makanan milik kami ditaburi emas.
7: Iya, tapi kami mempunyai banyak cinta di dalamnya.
5: Ah, itu biasa saja.
7: Cobalah.
2: Arabel dengan enggan menggigitnya dan rasanya membuatnya takjub.
5: Aku belum pernah merasakan sesuatu yang enak.
7: Sudah kubilang, kekuatan cinta.
2: Arabel bertemu dengan beberapa teman Isabel, yang sepertinya semuanya.
6: Isabel, selamat ulang tahun.
7: Terima kasih, ini hari ulang tahun Arabel juga.
6: Selamat ulang tahun Arabel.
5: Halo, untukku? Terima kasih.
2: Arabel terkejut dengan kehangatan dan cinta luar biasa yang memenuhi kerajaan. Dia merasakan sakit yang aneh di hatinya.
5: Lucunya, aku menerima segala kemegahan dunia, namun aku belum merasa begitu hangat. Aku penasaran rasanya menjalani kehidupan Isabel.

0: Aromanya memesona. Bau kami tidak begitu harum. Aku iri melihatmu begitu dicintai rakyatmu. Orang-orangku mungkin tidak mengenalku.
1: Jangan katakan itu. Kau orang paling mempesona yang pernah kutemui. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalmu? Hidupmu begitu mempesona dan cerah. Kuharap aku bisa menjalaninya untuk sebentar.
0: Aku harap aku bisa menjalani kehidupanmu juga.
2: Tidak lama setelah mereka masing-masing membuat permohonan, jiwa mereka segera bertukar tubuh. Arabel sekarang menjadi Isabel, dan Isabel sekarang menjadi Arabel.
1: Arabel, apa? Kenapa aku terjebak di tubuhmu?
0: Apa? Apa yang terjadi? Apa keinginan kita terwujud?
2: Mereka saling menatap. Kebingungan mereka berubah menjadi kegembiraan.
1: Keinginan kita terwujud. Kita akan menjalani hidup satu sama lain.
0: Tapi, bagaimana jika ketahuan?
1: Jangan khawatir. Tumitku terasa sangat tidak nyaman.
0: Kau yang bilang jangan khawatir. Lebih baik terbiasa dengan kehidupan yang mempesona.
1: Dan bagaimana kalau kita mengubah ekspresi sombong ini menjadi senyuman lembut yang manis?
2: Malam pun berakhir, dan Isabel kembali ke kerajaan Shine milik Arabel. Sementara Arabel tetap tinggal di kerajaan Glow. Saat Isabel sampai di Shine, dia bermain-main di pesta dan menikmati semua kekayaan.
1: Baju ini cantik sekali, iya kan?
0: Cantik sekali, Arabel.
2: Saat dia berkeliling, dia menyadari betapa berkembangnya kerajaan itu.
1: Lift dalam ruangan. Itu akan sangat membantu Nyonya Pralin.
0: Lihat, keluarganya baru saja kehilangan banyak uang. Jadi sekarang dia hanya mampu membayar itu.
1: Bukankah dia Arab? Maksudku temanku, teman kita?
0: Dia miskin sekarang.
1: Oh ya ampun, akan kubantu.
0: Arabel, kau akan mengotori baju barumu.
2: Namun Isabel tidak menghiraukan ucapan buruk itu. Dia segera mengetahui bahwa meskipun Shine kaya, hati orang-orangnya sama sekali tidak berkilau.
1: Mereka tidak peduli satu sama lain dan hanya memikirkan uang.
2: Arabel juga mengalami kesulitan. Dia telah mengetahui bahwa Isabel terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan Glow.
0: Oh, kuharap aku tidak membuat permintaan itu. Kukuku yang terawat indah dan malang. Isabel, sayangku, kau baik-baik saja. Ada cacing. Ya, dan aku merasa tidak enak badan.
3: Apa? Isabel sakit?
0: Tidak, bukan Isa. Maksudku, ya, Isabel, aku sakit. Jadi, aku akan kembali dan apa yang kau lakukan? Menemanimu sepanjang perjalanan kembali, perjalanannya jauh. Tidak ada perjalanan yang lama bersama Isabel tersayang. Wow, tidak ada satupun temanku yang peduli seperti ini.
2: Saat dia kembali, dia melihat kerajaan Glow tidak begitu baik. Tapi semua orang saling membantu satu sama lain. Arabel diharapkan belajar sebagai persiapan untuk tanggung jawab kerajaannya. Sesuatu yang dia abaikan di Shine.
0: Kenapa Everdawn sangat berbeda?
2: Ya, Everdawn Glow tidak memiliki sarana untuk bepergian atau berdagang. Sedangkan kemakmuran Everdawn Shine disebabkan oleh perdagangannya dengan kerajaan Feylight.
0: Ah, Feylight, sumber dari semua zamrudku.
2: Namun saat ini, perdagangan tersebut mungkin terhenti.
0: Apa? Kenapa?
2: Ya, tuntutan mereka yang keterlaluan mungkin melebihi kebaikan mereka terhadap Feylight. Orang-orang Shine sangat tidak peduli.
0: Benar.
2: Arabel sekarang menyadari betapa pentingnya seorang penguasa dan merasa tidak enak karena telah menyia-nyiakan waktunya.
0: Ada begitu banyak cinta di sini. itu perlu disebarkan.
1: Ada cara agar Glow bisa berkembang dan aku harus memastikannya. Aku mohon.
0: Aku mohon.
3: Kami ingin kembali ke tubuh kami sendiri.
2: Keesokan paginya mereka terbangun dengan perasaan luar biasa. Bisa tahu kenapa?
1: Oh, aku kembali.
0: Oh, ya ampun, aku. Oh, betapa aku sangat merindukanmu.
3: Kita kembali.
2: Keduanya segera mulai melakukan perubahan pada kerajaan. Isabel memohon kepada ayahnya untuk meminjam sebagian kekayaan Shine untuk mengembangkan negeri mereka.
4: Tapi kenapa sayangku?
1: Masyarakat kita mungkin senang, tapi kita harus memperbaiki kehidupan mereka.
2: Di sisi lain, Arabelle mendesak ayahnya untuk menerima bantuan dari Menteri Perdagangan Glow.
4: Tapi, kita punya Menteri Perdagangan kita sendiri.
0: Aku mohon, dia tidak berguna dan agak jahat. Menteri Glow baik hati dan dapat membantu kita memperkuat hubungan dengan negeri lain.
2: Para raja melihat betapa bersemangatnya putri mereka dan menyetujuinya. Rencananya sukses. Menteri Perdagangan Glow baik hati dan ramah terhadap semua kerajaan asing. Dan tidak lama kemudian, Everdawn Shine mulai menghasilkan lebih banyak kekayaan. Kekayaan tambahan kemudian diberikan kepada Everdawn Glow, dan dengan itu, kerajaan berkembang secara spektakuler.
0: Oh, ya ampun!
2: Isabel menerapkan kebijakan yang selanjutnya mengembangkan Glow, sementara Arabelle mengajari teman-temannya.
0: Wow, aku tidak tahu aku punya bakat seperti itu. Kejutan memang terjadi. Bagaimana rasanya? Rasanya hebat.
2: Dan menghabiskan waktu untuk mengubah masyarakatnya, menunjukkan kepada mereka apa itu cinta sedikit demi sedikit. Mereka berdua cukup senang dengan diri mereka.
1: Seluruh petualangan ajaib ini lebih baik dari sebelumnya.
0: Kau berkata jangan khawatir. Dan kau benar. Kau rindu kehidupan yang mempesona?
1: Itu luar biasa. Tapi aku lebih suka yang tenang. Kudengar kau menancapkan jarimu yang terawat ke tanah.
0: Ah, biasa saja. Tapi aku lebih suka tanganku tanpa lumpur. Namun, aku belajar banyak melalui pertukaran ini.
1: Sama, tapi aku pikir aku senang dengan semuanya sekarang. Kau?
0: Sama.
2: Mereka telah memahami bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tapi pada kekayaan hati dan ikatan yang kita jalin dengan orang lain. Hanya dengan cara itulah kita bisa sungguh berkembang.

0: Sepatu Merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya.
1: Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa?
2: Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya.
0: Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
1: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
2: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
1: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
2: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
1: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya, jadi milikku sekarang.
2: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
0: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu.
2: Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Ia tidak pantas.
0: Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya.
3: Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa.
0: Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya.
3: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor.
1: Tidak, aku menyayangi sepatu merahku.
3: Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
0: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
1: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya.
0: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya

0: milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
1: Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
2: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
0: Oh, lihat! Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
1: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
0: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini.
1: Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala.
2: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
1: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
2: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman, dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
1: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
2: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
3: Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
0: Oh, tuanku, kau membuatku tersipu.
3: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
2: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.
0: Oh, mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi?
2: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
1: Karen, kembalilah!
2: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
0: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
2: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
0: Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
2: Begitu Karen mengubah

0: sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
1: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
0: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
2: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu.
3: Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam?
4: Yang mulia, kami tak bisa mengerti.
2: Akhirnya raja berkata,
4: siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
2: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin.
5: Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?
2: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
5: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
2: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
6: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
2: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek, lalu meminumnya. Tak lama kemudian, dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya.

0: Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
1: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
0: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
2: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
1: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
0: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
3: 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
0: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru.
4: Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur?
0: Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok.

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
2: Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya.
0: Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
2: Oh, berhentilah bermimpi.
0: Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
1: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
2: Sudahlah, jangan bicara ngawur.
0: Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
3: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja Anda dengarkan dongeng anak dengan judul Sepatu Merah 12 Putri Menari. Dan berikutnya kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami yang sedang berada di lapangan, reporter Hanin, dengan topik ratusan orang muda Katolik atau OMK ikuti aksi lingkungan dalam rangkaian HOMS 2026. Silakan rekan Hanin, laporan Anda.
6: Baik, pendengar RRI Sungai Liat, saat ini saya sedang berada di SMP Maria Goretti Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan dapat saya sampaikan bahwa hari ini Minggu 7 Juni 2026, orang muda Katolik dari berbagai paroki di Bangka Belitung mengikuti kegiatan Losi yang menjadi rangkaian kirab salib Hari Orang Muda Sedunia atau HOMS Keuskupan Pangkal Pinang. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 140 peserta dan diawali dengan senam pagi, sarapan bersama, serta penyampaian materi kesehatan dan lingkungan oleh Dr. Benedicta. Setelah itu, peserta mengikuti aksi nyata berupa menanam pohon mangga, menyemai bibit cabai, serta memungut sampah di lingkungan sekitar. Ketua OMK Santo Aloysius Gonzaga Sugeliat Gabriel Jonathan mengatakan aksi lingkungan ini merupakan bentuk nyata dari semangat Laudato Si yang mengajak umat untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam kegiatan lingkungan ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Sementara itu, Romo Paroki Santo Paulus Kampung Jeruk, Romo Arnaldo Doi, mengatakan pertobatan ekologis ini mengajak kaum muda untuk tidak hanya peduli melalui media sosial, tapi juga melakukan aksi nyata di lingkungan sekitar. Ia juga menilai kesadaran pribadi menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian alam dan membangun budaya peduli lingkungan. Romo Arnaldo berharap para peserta dapat membawa semangat pertobatan ekologis ke lingkungan keluarga dan masyarakat setelah mengikuti kegiatan ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk memulai kepedulian terhadap lingkungan dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Demikian laporan saya, Mutiara.
5: Baik, terima kasih rekan Hanin atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dinamika olahraga langsung relay dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetaplah di 96,4 FM, Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey kan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Favorit banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Karena itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya, kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh. Semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya sudah diavandir itu. Udah normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen, juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, tadi baru saja Anda mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 RRI, dan setelah ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berdengar kali ini kami hadirkan informasi dari wilayah Bangka Belitung. Kali ini Bupati Al Ghafri siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh ketentuan harga TBS. Bupati Bangka Tengah Al Ghafri Rahman siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh akan ketentuan harga tandan buah sawit atau TBS. Al Ghafri menyatakan dalam keterangannya yang diterima oleh RRI mengatakan akan terus memantau sampai perusahaan bisa menetapkan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan beliau akan mengambil tindakan sesuai aturan apabila ditemukan perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan. Saat mengungkapkan hal itu, tren harga TBS maksud kami sudah mulai naik dengan kisaran 2.500 per kilogram. Menurut Al Ghafri, perusahaan sawit harus merespon dengan baik peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2026 yang mengatur tata kelola penetapan harga TBS atau tandan buah sawit. Sementara petani sawit Desa Celuak Kamarudin berharap seluruh pihak baik perusahaan maupun petani berkomitmen menjalankan tata niaga sawit sesuai dengan regulasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda menanti azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 11.58 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita ke segmen melekat mengenal lebih dekat, dan edisi hari ini kita akan mengenal lebih jauh seorang penyanyi muda, yaitu Adhikara Fardi, yang sempat tampil di HUT Republik Indonesia ke-78 di Istana Merdeka beberapa tahun yang lalu. Adhikara dengan nama lengkap Adhikara Fardi Hidayat dan nama panggung Adhikara Fardi, lahir di Jakarta 27 September tahun 2000 dengan zodiak Libra dan memfokuskan menyanyi sejak tahun 2016 hingga saat ini. Latar belakang Adhikara adalah anak kedua dari pasangan Fajar R. Hidayat dan Dina Arianti, yang sejak usia 3 tahun Adhikara mulai menyukai musik karena sering memutar koleksi DVD Blu-ray konser-konser musisi koleksi sang ayah. Penyanyi yang mahir memainkan gitar ini adalah lulusan dari Global Jaya School dan juga SMA Plus Pembangunan Jaya. Ia sempat berkuliah di Universitas Bina Nusantara tahun 2019 tapi tidak lanjut. Lalu mengutip dari LinkedIn, pada tahun 2020 hingga 2021 ia belajar di International College of Music, dan Adhikara mengambil kelas di Berklee College of Music untuk Performing Arts tahun 2022. Adhikara mengawali karir bermusiknya setelah mengunggah cover lagu yang ia rilis secara independen berjudul Hidden Feelings. Karir musik Adhikara juga semakin mantap usai bertemu dengan Melly Guslow, ibu dari sahabatnya Ale. Ia bahkan pernah diajak berkolaborasi untuk on soundtrack film Evil I'm In Love 2. Dan kita coba dengarkan terlebih dahulu, pendengar, beberapa single Adhikara kali ini yang cukup booming dengan judul Prima Donna dari Adhikara. Ini dia.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Dan mendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Barat.
1: Itu ada 172 kasus positif yang ditemukan dan sedang dalam pengobatan.
2: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40 sekian persen. Tapi

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat 172 kasus tuberkulosis atau TBC positif yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka akan evaluasi terkait hasil nilai rata-rata tes kemampuan akademik. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat 172 kasus tuberkulosis TBC positif yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Kabupaten Bangka itu ada 100.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat 172 kasus tuberkulosis atau TBC positif yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan, hingga triwulan kedua tahun 2026, capaian penemuan kasus TBC baru berada di angka 30% dari target yang ditetapkan.
1: Untuk di triwulan 2 sendiri memang kita untuk penemuan kasus TBC itu ada di angka 30% dari target. Total kasus sendiri saat ini di Kabupaten Bangka itu ada 172 kasus positif yang ditemukan dan sedang dalam pengobatan.
2: Menurutnya, Kecamatan Sungai Liat menjadi wilayah dengan temuan kasus tertinggi di Kabupaten Bangka. Mayoritas penderita berasal dari kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun yang disusul kelompok lanjut usia dan anak-anak. Nora menjelaskan TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan sesuai standar selama minimal 6 bulan tanpa terputus. Dan tidak boleh berhenti minum obat, menghindari risiko terjadinya TBC resisten obat akan semakin besar dan proses penyembuhannya menjadi lebih sulit. Untuk mempercepat eliminasi TBC, Dinas Kesehatan bersama seluruh desa di Kabupaten Bangka telah menjalankan program desa siaga TBC yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka akan evaluasi terkait hasil nilai rata-rata tes kemampuan akademik. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Yang agak jeblok itu kayaknya SMP kalau saya cek ya.
4: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka akan melakukan evaluasi terkait nilai tes kemampuan akademik atau TKA khususnya pada tingkat pendidikan SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan, walaupun pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai rata-rata TKA SD dan SMP sedikit di atas rata-rata nasional, namun pihaknya menilai hasil TKA masih harus terus ditingkatkan.
3: Yang SD kan lumayan inilah, nggak terlalu, yang agak jeblok itu kayaknya SMP kalau saya cek ya. Kalau SMP berarti kan nanti itu menjadi prasyarat untuk masuk SMA. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita, kita akan lakukan evaluasi lagi di mana kekurangan kita gitu ya.
4: Vinia William menambahkan nilai yang perlu banyak dievaluasi pada mata pelajaran matematika. Untuk itu, pihaknya akan menerapkan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Bangka agar numerasi menjadi fokus utama.
3: Pertama, yang kemarin saya lihat yang agak turun itu di matematika, berarti kan numerasinya. Mungkin nanti tahun pelajaran selanjutnya itu kita akan tekankan ke setiap sekolah agar bagaimana caranya untuk numerasi ini bisa kita menjadi fokus utama.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan sudah mengetahui nilai perorangan walaupun belum mengetahui nilai rata-rata. Namun begitu, Margono menilai bahwa nilai perorangan cukup baik.
5: Nilai anak-anak itu per orangnya itu tahu. Jadi dari DT TKA itu tahu semua. Dan alhamdulillah pada tahun ini mungkin kita tidak mengecewakan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bangka lah. Tidak ada, kita banyak mendapatkan nilai di atas 9, di atas 8 juga banyak ya. Saya kira kalau meliputi Kabupaten Bangka mungkin kita masih ada pada level-level yang bagian atasnya.
4: Margono mengatakan walaupun nilai hasil TKA banyak yang cukup baik, namun pihaknya tetap akan melakukan evaluasi terutama meningkatkan numerasi. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pendengar, pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan proses positif. Septrianingsi, RRI SP Belitung.
6: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan, sudah 40 sekian persen. Tapi janji...
7: Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
6: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai. Kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya, dari mereka.
7: Kamarudin menjelaskan lebih lanjut sesuai dokumen perjanjian kerja, masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Belitung akan mengawal penyelesaian persoalan pedagang di sekitar kawasan wisata Tanjung Tinggi menyusul rencana penataan dan pengelolaan kawasan oleh pihak pemilik lahan. DPRD menilai keberadaan pedagang perlu mendapat perhatian karena turut mendukung sektor pariwisata daerah. Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, mengatakan aspirasi terkait kios pedagang menjadi salah satu hal yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPR. Persoalan tersebut muncul seiring rencana penataan kawasan yang dilakukan pemilik lahan. Menurut Vina, lahan yang saat ini ditempati pedagang merupakan milik PT Hranati yang mulai melakukan penataan dan pengelolaan kawasan. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mencarikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ia menegaskan persoalan ini akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah, termasuk wakil bupati dan sekretaris daerah agar ditemukan jalan keluar terbaik tanpa mengabaikan pihak manapun. Vina menilai para pedagang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pariwisata di Belitung. Keberadaan mereka selama ini tidak hanya melayani wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik dan masyarakat lokal yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan seluruh unsur pendukung, termasuk pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Karena itu, Vina berharap penataan kawasan wisata tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat yang telah lama berjualan di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan, jangan sampai ada mata pencaharian warga yang terganggu, dan solusi terbaik harus dicari tanpa mengurangi hak pemilik lahan. Sementara itu, salah seorang pedagang di kawasan Tanjung Tinggi, Suryani, berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara pedagang dan pihak terkait. Menurutnya, para pedagang mendukung penataan kawasan wisata, namun tetap berharap mendapat ruang untuk melanjutkan usaha yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarga. DPRD Belitung memastikan aspirasi para pedagang akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah guna mencari solusi yang mendukung pengembangan pariwisata sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat di sekitar kawasan wisata Tanjung Tinggi. Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Terima kasih, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, teman kenal informasi dan inspirasi maksud kami. Dan pendengar, kali ini di pukul 13.30 dan kita akan mulai program yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu dan Anda nantikan di siang hari ini dalam Pro Persada 100% Indonesia.

pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Pro Persada 100% Indonesia kali ini melalui layanan interaktif 94301 atau WhatsApp 0811 717 9111. Baik pendengar, tutup dengan topik kita kali ini, karena kebetulan siang hari ini wilayah Sungai Liat masih panas. Dan nanti kita akan membahas tentang minuman favorit yang menjadi pilihan di siang hari, di siang bolong. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami silakan dan kami buka layanan interaktif kami 94301. Kami nantikan partisipasi Anda.

0: ini?
1: Alhamdulillah cuaca bedilau seu, panas banget.
0: Sama berarti ya. Nah, kalau panas-panas gini, biasanya siang-siang tuh favoritnya minum apa nih? Minum-minuman penyegar pelepas dahaganya nih.
1: Kalau aku sih biasanya kopi lah.
0: Oh ngopi ya Bude ya.
1: Siang mau panas, mau hujan, mau malam, pokoknya kopi.
0: Wih, keren. Jadi tetap kopi ini minum favorit.
1: Apa? Gak ada yang metik. Walaupun ada pohonnya, pohonnya udah tinggi. Jadi mau gak mau kopi aja.
0: Oke. Jadi pilihannya ya kopi gitu ya. Jadi kalau ngeteh jarang ya Bude ya.
1: Jarang sih.
0: Oke. Ngopi ya. Oke deh. Oke, Bude Sumi, siang hari ini lagi pengen dengar lagu apa?
1: Karena sama Mbak Muti aku mau lagu kesayangan aku aja lah.
0: Boleh.
1: Ya. Judulnya Mencari Cinta. Cinta di mana kini?
0: Mencari Cinta.
1: Cinta di mana kini?
0: Oh, Cinta di mana?
1: Iya, dari Sultan ya.
0: Oke. Cinta di mana kini?
1: Iya.
0: Di mana ya, Bude ya?
1: Di mana-mana lah. Punya cinta ya enggak? Jadi selalu berkelana.
0: Iya. Walaupun enggak tetap punya cinta dong. Kita kan tetap harus cinta diri sendiri, iya, Bude ya.
1: Diri sendiri. Cucu kita.
0: Iya, benar-benar.
1: Untuk masa depan ya enggak?
0: Iya, betul banget.
1: Salam-salam.
0: Boleh.
1: Bang Ramadan ya, semoga cepat sehat ya.
0: Bang Ramadan semalam udah bergabung, Bude.
1: Ada ya?
0: Ada semalam.
1: Enggak denger soal aku ngambek, langsung madem radio.
0: Iya, alhamdulillah sudah bergabung. Jadi
1: selalu,
0: amin.
1: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Tadi lagi beli obat mata katanya ke pasar.
0: Oke.
1: Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Ada teman kita yang gabung semalam, ada siapa itu yang dari Makassar apa ya?
0: Minahasa ya?
1: Jadi Aminah Gaya
0: ya. Bung Tajudin.
1: Tajudin, ya masa ulah lupa Bude. Maaf ya Tajudin. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya
1: Rabbal Alamin. Buat Paiza di Sengir, ya suami di Puput ya. Spesial buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Budan Indu di Ampuy, Bang Berlin ya di Pangkal Pinang, ada Reza di Pangkal Pinang, juga buat Bang John Arif ya di Pangkal Pinang, buat Bang Panji di Pasger ya, semoga sehat selalu. Buat Kang Irwan juga ya di Air Kantung, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Julia, semoga bahagia selalu sama putra sambasnya ya. Buat Bang Topan, buat si penakut nih nah, dia gabung-gabung.
0: Siapa tuh? Iya.
1: Ada semalam ya kan?
0: Nggak ada kayaknya semalam.
1: Nur, yuk gabung. Buat Pak Aljadin ya di Bangka Tengah ya. Buat Atok Dahlan di Bangka Barat. Buat Atok Bertim ya. Buat Batriono juga, Uda Sultan. Buat Gente ya di Belitung Timur. Spesial juga buat Bang Rudi ya di Belitung Timur, semoga sehat selalu, kita kangen beliau ya. Buat Maria ya di Tratunu, Ria juga di Belitung ya. Buat Ambera juga, buat semua-semua lah ya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya. Buat Mbak Mutianya selama bertugas, pulang hati-hati sayangku.
0: Siap, terima kasih.
1: Kutangan tadi, tunggulah Lala.
0: Cakep.
1: Lalaku cabut tumbuh beruntung. Bude Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutia yang cantik dan santun.
0: Sami-sami Bude.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bude Sumi, terima kasih sudah bergabung bersama dalam program kesayangan kita di siang hari ini.

0: Baik, kita coba kembali melanjutkan Propersada kali ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada siapa di ujung telepon? Selamat siang Propersada.
1: Propersada, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.

0: Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan apa, Mak Nuti?
0: Dengan Pak Udin ya?
1: Atau Beltim di BPN.
0: Oh, atau Beltim, ya ampun. Muti kok sudah tidak mengenali ya? Beberapa kali ada interaktif, kayaknya belum bergabung ya, Tok ya? Atau
1: monitor terus. Ada kala dari awal sampai akhir enggak masuk-masuk gitu.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya, iya. Sehat ya, Tok ya?
1: Jadilah itu hari-hari.
0: Harus tetap bersyukur.
1: Ya, dia gimana?
0: Iya benar, yang penting sehat selalu dan tetap semangat pokoknya. Tok, kalau siang hari ini Sungai Lirat kebetulan tengah panas, panas sekali. Kalau Ato sendiri biasanya siang-siang hari gini ya, minuman yang biasa dipilih favoritnya nih apa sih, Tok?
1: Kalau udah terlalu panas gitu biasanya Ato suruh cucung beli air kelapa muda sih.
0: Oh, ke situ ya?
1: Iya, minum aja itu aja lah, nggak campur apa lah.
0: Tapi kalau air kelapa mudanya yang original, apa biasanya ditambahin gula merah atau gimana?
1: Nggak ada campur apa, murni.
0: Murni, wah seger.
1: Agak muda, pedas-pedas gitu.
0: Benar-benar ada nyus-nyusnya ya?
1: Iya, nanti abis minum itu ada sendawan ya.
0: Oke. Jadi penggemar es kelapa muda, air kelapa muda ya, bukan es kelapa muda, keren. Ya, ini emang pilihan yang tepat sih. Atau keren. Yeah. Oke deh, siang hari ini lagi pengen denger lagu apa toh biar disiapkan?
1: Malaikat.
0: Malaikat? Ini single siapa nih, Malaikat?
1: Indonesia atau siapa gitulah kira-kira.
0: Oke deh, Malaikat, salam sapanya boleh?
1: Salamnya buat tadi Bu Desi lah. Yang rancak nian tuh. Tetap kalau boleh ngomong itu. Enak itu, semangat terus beliau itu. Semoga beliau tetap sehat selalu lah. Dia mutialah sekeluarga ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Semangat terus.
0: Atau Beltim tadi requestnya lagu Malaikat punya Judika ya, atau punya ini Malaikat juga tahu?
1: Batin lah, salah satu lah.
0: Oke deh, sip. Biar nanti Mutia yang pilihkan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, sehat selalu ya, Tok Beltim ya.
1: Ya. Salamnya lanjut buat Bu Hori.
0: Oh iya, boleh, boleh dong. Silakan.
1: Hori, alasnya. Bung Irwan di Air Kampung, Pak Irwan di Bandung, terus buat Nak Rindu di Enam Bonjol, juga di Ampuy. Semoga semuanya tetap sehat.
0: Amin ya Rabbal.
1: Terus buat Nak Julia, buat Nak Ria di Belitung, Bung Dante, Panji, Johana, Rit, Jul, Kaiser, Mas Ubun, terus siapa lagi itu?
2: Main ke ya?
1: Bung Remlan ya, semuanya lah ya.
0: Okay, ya. Siap.
1: Semoga sehat, sejahtera selalu, bahagia selalu. Jangan dipikir barang mahal di pasar. Anak-anak.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Tobel Team ya. Terima kasih.
1: Amin.

0: Ya pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui layanan interaktif 94301 atau melalui WhatsApp di 08117179111. Kita kembali menyapa. Coba, wah, sudah terputus, baru mau diangkat nih. Oke, oke, Malik. Kita sapa terlebih dulu. Selamat siang, Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Oh iya, dengan Bang Tajudin di Minahasa. Apa kabar?
1: Sehat, masih sama kayak tadi malam.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Topik kita malam ini, ini dulu deh, tanya cuaca Minahasa dulu deh sama Bung Tajudin, gimana saat ini?
1: Iya, cuacanya panas tapi nggak terlalu panas nih, Muti.
0: Oh oke, okay. Panas tapi sedang lah ya, gitu ya. Kalau biasanya kalau lagi siang-siang hari gini, gitu ya, lagi dahaga, meredakan, melegakan dahaganya nih, minum favoritnya apa sih, Bung Tajudin?
1: Biasanya kalau itu langsung minum kopi aja kalau
0: memang. Oh oke, minum kopi. Berarti ini timnya Bude Sumi ya, siang-siangnya minum kopi. Kalau haus pokoknya ngopi deh gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Berarti yang agak jarang mengonsumsi teh ya, lebih ke kopi ya, Bung Tajudin?
1: Betul, teh konsumsi tapi jarang.
0: Oke, berarti ini tim kopi ini, keren. Oke, mau pengen lagi dengerin lagu apa? Kenapa jadi belibet nih?
1: Ya, versi teh Demuti dari Intan Nuraini.
0: Intan Nuraini?
1: Ya.
0: Yang judulnya apa?
1: Gubrak.
0: Yeah. Oke, siap. Salam sapanya boleh, Bung Tajudin?
1: Buat semuanya aja, buat Muti, selamat bertugas Muti.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya Muti.
0: Siap.
1: Terima kasih Muti, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih banyak Bung Tajudin sudah bergabung. Baik pendengar, kami tentu masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Dan sepertinya di WhatsApp juga sudah ada beberapa pesan WhatsApp masuk. Tapi sebelum mau dibacain pesan WhatsApp, kita coba angkat satu telepon ini ya. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Pro Persada.
2: Selamat siang, Pro Persada.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: 100% Indonesia, lupa lagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Niko,
0: Niko. Oh, Bung Niko.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar sehat, Bung Niko. Sehat ya, Bung Niko ya?
2: Udah makan belum?
0: Sudah dong. Udah jam 2. Kalau belum makan nih, kayaknya suaranya udah nggak mengudara, udah pingsan nih.
2: Iya benar-benar.
0: Iya. Oke, Bung. Bung Niko. Siang hari ini Sungai Ilat lagi panas. Sepertinya Rebo juga sama lah ya. Nggak beda jauh gitu ya. Kalau siang-siang panas-panas gini, biasanya pilihan minumannya nih apa nih favoritnya, Bung Niko?
2: Ada dua sih, kelapa muda sama itu biasanya sih. Kalau nggak kelapa muda, cuma yang kelapa muda yang murni kan, nggak apa-apa, sama lemon tea gitu.
0: Lemon tea, oh wah, oke, berarti emang benar-benar nyari yang seger-seger ya?
2: Cuma lemon tea, gula.
0: Oh,
2: kayaknya madu malahan.
0: Oh gitu, iya.
2: Malah sehat, enak.
0: Benar-benar. Tapi memang nggak tua nggak muda, sekarang nih memang harus mulai mengurangi gula ya, Bung Niko ya. Iya ya, setuju. Ini menjadi pilihan yang menarik juga, mungkin referensi buat pendengar yang lain juga. Biasanya kita kalau haus kan siang-siang paling pilihannya air dingin, air es gitu ya, atau kelapa muda gitu. Tapi kayaknya menarik lemon tea nih. Bikin sendiri gitu ya, Bung Niko ya?
2: Iya, ada pohonnya, tinggal nyedip teh. Kalau mau pakai es ya pakai es.
0: Oke.
2: Cuma kalau air madunya tuh, madunya entar nyampurnya, nunggu agak anget-anget itu baru dicampur.
0: Oh gitu.
2: Supaya madunya enggak rusak gitu. Khasiatnya bagus jadinya, enggak. Kalau air panas sih enggak terlalu bagus lah untuk madu gitu kan.
0: Betul. Jadi, oh gitu ya.
2: Kalau enggak ya pakai gula aja.
0: Sedikit aja gitu ya, biar enggak terlalu asam, jangan berlebihan tapi gulanya gitu ya.
2: Iya
0: benar. Oke deh. Oke, Bang Niko lagi pengen dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Mm-hmm. Siang-siang nih?
2: Lagu Orang Berbeda bisa deh.
0: Orang?
2: Orang Berbeda.
0: Orang Berbeda dari siapa ini?
2: Dari Anji Drive.
0: Oh, orang. Oh, oke. Okay. Kayaknya memang ini ya referensi lagu Bung Niko cukup luas. Saya juga kayak, oh baru tahu ya ternyata ada nih lagu ini.
2: Ada, kalau nggak dapet itu lagunya agak, itu lagunya dari Cana Sarasvati.
0: Uh-huh.
2: Yang Vespa juga bisa.
0: Vespa, oke.
2: Soalnya okay. Vespa tuh semalam.
0: Iya,
2: yang bagus itu.
0: Uh-huh. Nake.
2: Enggak, yang Vespa itu,
0: Vespa. Hmm? Vespa.
2: Ah, Vespa dari Isyana Sarasvati.
0: Oh, Vespa dari Isyana. Oh.
2: Ah, satu lagi semalam itu.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
2: Lupa kan ada
0: temennya
2: gitu kan.
0: Oke deh.
2: Nah, kalau ini terserah lah mau orang berbeda dari Anji Drive apa Vespa itu dari
0: Oke, sip. Biar kita carikan.
2: Antara satu lah.
0: Oke deh. Salam sapanya boleh, Bung Nika?
2: Ah, buat tadi Hato juga udah lama, benar nggak itu?
0: Mm-mm, kan benar kan. Mm-mm.
2: Ah, moga selalu sehat ya Pak ya, terjaga kesehatan, panas-panas begini. Tapi kalau sering makan kelapa muda mah bagus sih kok. Juga deh buat bulik tinggi juga tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Buat siapa tadi yang di Makassar? Tajudin.
0: Tajudin ya, ada Bung Tajudin.
2: Buat Ibu Ori juga sama Om Alex ya, gitu, buat Pak Irwan biasa masuk nih Pak Irwan. Di air kantong maupun di Bandung, Pak Leman, Pak Ramadan gitu kan, Pak Panji, Mas Juan, siapa aja ya. Nah, buat Bilia juga, buat Ayu Rindu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, buat semua-semua aja lah, tanpa kecuali lah.
0: Oke.
2: Buat apanya sama tugas ya.
0: Siap.
2: Buat kesehatan ya.
0: Mm-hmm, siap.
2: Iya,
0: oke. Okay.
2: Jadwalnya, aturannya kemarin jadwalnya ini.
0: Ya, terima kasih Bung Niko, sehat selalu.
2: Sama-sama, selamat siang.
0: Selamat siang.

Di pukul 14 nanti kami akan hadirkan cek fakta terlebih dahulu, baru nanti layanan interaktif akan dibuka kembali. Jadi kita ikuti beberapa lagu dulu dan tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Lahat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu sebelum nanti dicek fakta pukul 14. Kali ini ada pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Bung Panji di Pasgar. Pro Persada, assalamualaikum Mbak Mutia, selamat siang. Siang kayak gini enakan ngopi, enak tenan Mbak. Oke, ini berarti ada tim ngopi lagi nih siang-siang harinya. Lagunya mau yang pura-pura lupa Mbak, makasih. Salam kopi. Oke, Budi Sumi, Mbak Mutia sehat selalu, makasih. Sip, terima kasih kembali Mas Panji Pasgar. Salam sehat selalu ya.
0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikutnya kali ini ada pesan WhatsApp yang masuk juga dari Mbak Julia. Assalamualaikum Mbak Mutia, ini Mbak Julia di RY. 6 minuman favoritnya ini air es kelapa muda, bisa habis satu ceret kalau lagi terlampau panas. Oh gitu ya. Request lagunya cukup satu, Cinta versi cowok, lagu terbaru Melayu Mbak. Mbak Ria juga salam. Top Belting, Bude Sumi, Kang Pak D. Ahmad Irwan, Pak Irwan R. Kantung, Pak Ramadan, Pak Leman, spesial untuk Bang Putra Samba, semoga sehat selalu untukmu. Waduh. Dan salam cantik juga, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengeklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Dan ini mengutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: Ya, dengan itu tadi cukup satu cinta. Requestan dari salah satu pendengar dalam Pro Persada 100% Indonesia. Ya, baik pendengar, masih kembali menyapa Anda ya, dan membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami. Silahkan bergabung, kita buka untuk 3 pendengar karena kita sisakan 1/4 jamnya untuk memutarkan lagu requestan Anda. Kali ini kita ke pesan telepon WhatsApp maksud kami. Kali ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Apa kabar, Bu Lin?
1: Alhamdulillah, syukurillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Muti gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik yuk Lin nih. Cerah, jadi ikut semangat nih cuacanya juga ya.
1: Iya, cuacanya lagi happy ya.
0: Betul, apalagi hari Minggu nih.
1: Hari Minggu dia mau ke pantai.
0: Kayaknya gak ke pantai, dia udah kesorean deh nanti kayaknya.
1: JJS aja.
0: Iya betul, paling seperti itulah. Yulin, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah ya.
0: Alhamdulillah, terdengar dari suaranya juga sungguh merdu sekali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cantik banget ya.
0: Tentu. Yulin, siang ini topik kita soal minuman favorit yang sering dipilih untuk meregakan dahaga kalau panas-panas gitu. Biasanya Yulin sukanya jenis apa nih?
1: Gak neko-neko, air putih aja. Itu kan sehatnya lebih abdul kan?
0: Oke, benar juga
1: abdul
0: ya.
1: Abdul untuk semua umur. Dari yang lansia sampai yang balita.
0: Iya, benar-benar juga ya. Itu justru kebutuhan
1: iya,
0: kita meragukan
1: ya.
0: Gak neko-neko, air putih aja.
1: Iya, langsung buka tutup. Jos,
0: menyegarkan gitu ya. Langsung lega deh ya.
1: Ya lega lah. Itu tenggorokan pasti lega.
0: Iya. Ya, ini juga menjadi pengingat buat kita, jangan lupa minum air putih.
1: Iya, betul apa betul?
0: Betul dong. Ya.
1: Terus? Boleh pinjem lagu enggak?
0: Boleh dong. Mau lagu apa nih, Yulin?
1: Lagunya kayaknya Berhenti di Kamu ya.
0: Ini singlenya siapa?
1: Kalau nggak salah Mas Anji.
0: Berhenti di Kamu ya?
1: Iya.
0: Oke, coba ya.
1: Itu termasuk lagu favorit aku.
0: Oh gitu, Berhenti di Kamu, lagunya Anji. Oke.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Oke, boleh salam sapanya Yulin?
1: Salam sapanya ya kolektif aja ya. Dari kota sampai ke pelosok desa. Semuanya salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Hari Minggu, hari yang menyenangkan.
0: Iya.
1: Buat Mbak Mutinya. Tetap sehat, tetap ceria.
0: Amin.
1: Lanjutkan tugas negaramu.
0: Siap, lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sehat selalu Yulin, terima kasih sudah bergabung.
1: Yoi.
0: Ya, pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk 2 penelpon lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba langsung saja. Sudah ada dering di ujung telepon. Kita coba sapa, selamat siang Pro Persada.
2: Persada 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bung Alex nih.
0: Oh, Bung Alex. Oke, Bung Alex akhirnya
2: lagi di Bangka Selatan nih. Alat beratnya rupa.
0: Bung Alex di Bangka Selatan. Cuaca di Basel lagi cerah apa agak mendung nih, Bung Alex?
2: Ini mendung.
0: Oh, mendung ya. Oke. Kebetulan tema kita hari ini nih sebenarnya minuman yang enak diminum panas-panas gitu. Kalau Bung Alex biasanya apa?
2: Minumnya air putih.
0: Air putih.
2: Malam sama teh.
0: Oke, berarti banyak pilihan lah ya untuk menyegarkan tenggorokan nih. Air putih pun sebenarnya udah bikin seger ya.
2: Lu pernah ngopi gimana rasanya, nggak tahu tuh ngopi.
0: Oh.
2: ngeteh aja.
3: Ngeteh ya, tim ngeteh nih.
2: Pagi ngeteh, panas.
3: Oh gitu.
2: Kalau sengaja kerja aja gini, benar tuti yang botol itu.
3: Oke. Okay.
2: Melihat orang kerja itu kan.
3: Iya.
2: Itu dengan saya di pondok sini. Kerja anak buahnya hari ini.
3: Oh gitu.
2: Karena rusak, nganggur, tidur siang semua.
3: Oke. Hitung-hitung libur hari Minggu hari ini ya.
2: Mau lagu ya?
3: Oke, boleh lagunya lagu apa Bang Alex?
2: Bang Toyib nggak pulang-pulang.
3: Nih. Waduh. Mau buang Bang Toyib?
2: Dari Wali.
3: Oke, Bang Toyib dari Wali ya. Oke, Desi. Salam sapanya boleh?
2: Lagunya buat Ibu Kori ya, kayaknya handphonenya kayaknya rusak itu, nggak bisa dihubungin, sudah 3 hari.

0: Rencananya pulang kan minggu depan, terus pulang. Terus minggu nggak pulang.
1: Oh. Jadi makanya requestnya Bang Thoyyib ya ini ya.
0: Bang Thoyyib.
1: Oke deh. Sip, siap, terima kasih Bung Alex, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kali ini kita kembali beralih ke telepon WhatsApp yang sudah masuk. Kita coba sapa terlebih dahulu, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang. Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Iya, Pak Irwan di Air Kantung siang hari ini boleh topik kita hari ini soal minuman favorit kalau siang hari gitu.
3: Kalau jam segini biasanya ngopi aja sih, Mbak. Ngopi, Mbak.
1: Ngopi ya? Oke. Iya. Jadi kayaknya
3: panas.
1: Kopinya kopi panas atau es kopi biasanya, Pak Irwan?
3: Kopi hangat lah, kopi panas.
1: Oh, kopi hangat ya, oke. Okay.
3: Iya.
1: Tetap
3: kalau jam segini ya. Iya.
1: Oke, oke deh. Lagi pengen dengar lagu apa nih, Pak Irwan?
3: Iya, kebetulan nih udah waktu mepet ya, iya, terakhir ya. Makanya saya pakai WA aja, okay. Di teleponnya, Mbak. Lagunya ini, Mbak, dari Budi Doremi aja.
1: Yang mana nih?
3: Budi Doremi, Ada Untukmu aja.
1: Ada Untukmu, oke deh, sip. Salam sapanya boleh?
3: Salam, karena waktu ya, udah di ujung ya. Salam untuk semua aja.
1: Siap.
3: Ya. Ya, Bang Niko, Bang Alex juga tadi ya. Budi Sumi dan lain-lain ya, Mbak ya. Okay. Itu aja mungkin ya, sehat selalu.
1: Sehat
3: ya.
1: Sehat selalu juga Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik pendengar, langsung saja kita hadirkan requestan lagu yang sudah Anda request tadi ya melalui layanan interaktif kami. Dan tentu sampai di sini layanan interaktifnya kita buka, nanti kita bertemu kembali di program Propersada berikutnya. Dan selamat menikmati sajian lagu-lagu pilihan Anda di Propersada 100% Indonesia.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Listener, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Pro Persada 100% Indonesia edisi Minggu 7 Juni 2020.

Ya, dan judul dekat dari Malik The Essentials ini menjadi penutup perjumpaan kita sekaligus pelengkap salah satu single dalam Properzada 100% Indonesia. Dan teman pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang ini. Selain masih akan ada Bangka Belitung sore ini bersama rekan kami Haris. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di ruang dengar berikutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dari miliknya Lala Huta, status palsu yang kami hadirkan untuk Anda dan masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Bangka Belitung sore kali ini pendengar bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda nggak usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan hadirkan dengan rangkaian acara pilihan mengawali di Bangka Belitung sore. Kami akan hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Bupati Bangka Tengah Ghafri Rahman siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh ketentuan harga tandan buah sawit atau TBS. Pendengar, disampaikan oleh Bupati El Ghafri Rahman, pihaknya akan terus memantau sampai perusahaan bisa menetapkan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Dia akan mengambil tindakan sesuai aturan apabila ditemukan perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan. Saat ini pendengar, diungkapkannya bahwa tren harga TBS sudah mulai naik dengan kisaran Rp2.500 per kilogram. Dan menurut Al Ghafri, perusahaan sawit harus merespon dengan baik peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2026 yang mengatur tata kelola penetapan harga TBS. Perusahaan di mana sementara itu juga pendengar, petani sawit Desa Celuak Kamarudin berharap seluruh pihak baik perusahaan maupun petani ini berkomitmen menjalankan tata niaga sawit sesuai regulasi. Jika memang sudah ada keputusan terkait dengan harga, maka pihaknya meminta pihak perusahaan sawit mematuhi aturan tersebut. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: OES!
2: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Pona tau deh.
3: Pro 1

0: 101.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, update cuaca terkini kami sampaikan untuk Anda bahwa saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Bangka Selatan, Simpang Rimba, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Puding Besar, Belitung, Selat Nasik, Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongo, Air Gegas, Payung, Tuka, Sadai, Pulau Besar, Kepulauan Pongo, kemudian Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Mentok, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar jika menerima pesan atau berita tentang bencana. Pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Pendengar masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung sore. Kali ini kami hadirkan informasinya berkenaan dengan Ombudsman Bangka Belitung yang menemukan link palsu SPMB 2025. Orang tua diimbau waspada agar tak rugi daftar daring pada tahun 2026. Pendengar, SPMB tahun 2026 ditemukan sejumlah link palsu yang menyerupai laman resmi. Pendaftaran hanya berbeda sedikit pada bagian ujung alamatnya. Dan pastikan keaslian link sebelum mengisi data. Demikian disampaikan asisten Dida Rizakti Kiswara dalam program Halo RRI. Dida Rizakti menyarankan orang tua meminta bantuan pada panitia bila kesulitan langkah aman mendatangi panitia seleksi penerimaan murid baru. Sementara itu, Aisyah, orang tua murid, berharap pihak sekolah proaktif mengedukasi masyarakat tentang tahapan pendaftaran. Menurutnya, sosialisasi jenis dokumen yang diunggah serta tata cara isi data membantu orang tua, edukasi dan kewaspadaan terhadap link palsu, SPMB aman, lancar, dan bebas penyalahgunaan.

0: Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Orang pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begitu? Oh, no. Menelo kak makan gratis kita apa enak kok mai?
1: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Ke mana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih di Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung. Baru saja kita nikmati dari miliknya Fabio Eser yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, ternyata masih dengan menghadirkan ragam-ragam informasi pilihan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasi pilihan lainnya. Untuk mendengar juga, selamat sore yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan nanti juga pendengar, kita akan hadirkan dengan ragam musik pilihan lainnya yang tentunya juga untuk menghibur Anda di hari ini. Nah, kalau tadi sudah kita hadirkan ya informasi-informasi update cuaca terkini, kali ini kembali kita akan kutip ya dari rri.co.id. dan untuk Anda juga yang ingin baca informasi ya, mendapatkan informasi update terbaru, Anda juga bisa membuka ya di situs resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk pendengar. Kali ini informasinya akan kami hadirkan berkenaan dengan tren harga timah dunia yang bersifat sementara. Ya pendengar, gejolak geopolitik global ini dinilai menjadi faktor utama yang mendongkrak kenaikan harga komoditas saat ini, termasuk timah. Karena demikian, tren kenaikan harga komoditas tersebut diprediksi bersifat sementara. Direktur Utama Jakarta Future Exchange, Yazid Kanca Surya, mengatakan para pelaku usaha timah di dalam negeri yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya serta siap melakukan ekspor untuk segera memanfaatkan momentum harga tinggi ini. Dia menjelaskan lonjakan harga komoditas global belakangan ini sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik di wilayah strategis. Nah, seperti situasi di Selat Hormuz yang menghambat distribusi minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak bumi di atas $100 per barel secara otomatis ini menggerek biaya transportasi global dan memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Jadi itu dia informasinya yang kami hadirkan untuk Anda, untuk pendengar. Tentunya masih banyak ya ragam informasi yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di hari ini, mengupdate kembali informasi-informasi di sore harinya di Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung. Nanti kita akan lanjutkan dengan informasi pilihan lain di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung, kali ini dari miliknya Fatin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
0: dari Amerika, nungok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, pacak Es, sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gih, apa deh, Mai?
1: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan masih di Bangka Belitung sore.

Kita akan lanjutkan informasi kali ini mengenal olahraga bola tampah di Bangka Belitung. Ya, generasi muda Bangka Tengah ini diajak melestarikan bola tampah. Ini olahraga tradisional di yang menggunakan tampah dapur sebagai pemukul agar warisan budaya tidak punah. Hal itu dikatakan pendengar RRI Prompat asal Bangka Tengah, Seriatun, yang memperkenalkan kembali permainan unik bergu tersebut yang memadukan unsur ketangkasan, kerjasama, dan keseimbangan. Nah, pendengar, di mana bola tampah ini unik sekali ya, karena menggunakan alat dapur tradisional sebagai pemukul untuk memainkan bola secara estafet. Seri menjelaskan jika pemain harus memindahkan atau mengoper bola di atas tampah menuju area lawan tanpa boleh menyentuh tanah agar penguasaan bola tidak berpindah ke tim lawan. Olahraga ini juga dinilai melambangkan semangat gotong royong yang mengajarkan koordinasi selaras serta komunikasi yang baik antara anggota kelompok untuk mencapai target bersama. Pendengar lainnya melalui sambungan telepon, Hendra mengaku belum banyak tahu tentang olahraga tersebut dan baru kali pertama ia mendengar permainan itu, tetapi dia sangat bangga melihat generasi muda mulai diperkenalkan dengan olahraga tradisional sebagai langkah awal pelestarian. Demikian pendengar ya, ada olahraga bola tampah di Bangka Belitung yang mungkin Anda belum tahu ya, tapi ini di Bangka Tengah. Nah, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan, menghadirkan lagu-lagu pilihan kembali ke ruang dengar Anda dari miliknya Adela.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, pendengar, masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita masih menghadirkan dengan rangkaian musik informasi pilihan di sore hari ini untuk Anda. Dan pendengar, kembali kami akan sampaikan ya dengan informasi-informasi pilihan lainnya. Kali ini pendengar, informasi yang akan kami lanjutkan untuk Anda berkenaan dengan aktivitas tambang yang diduga berkontribusi pada lonjakan 104 kasus malaria di Bangka. Pendengar, aktivitas pertambangan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus malaria di Kabupaten Bangka. Hingga 3 Juni 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 104 kasus malaria, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya terdapat 2 kasus. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mengatakan lonjakan kasus yang mencapai ratusan kali lipat tersebut membuat pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa malaria. Dijelaskan Anggia, vektor memiliki tempat yang cocok untuk berkembang biak, mengingat aktivitas pertambangan yang terjadi di Bangka ini meninggalkan kolong di mana menjadi tempat terbaik bagi perkembang biakan nyamuk. Dan menurut Anggia, berdasarkan hasil pemantauan dan pemetaan kasus yang dilakukan petugas kesehatan, sebagian besar penderita memiliki keterkaitan dengan aktivitas di kawasan pertambangan yang berpotensi menjadi habitat nyamuk penular malaria. Yang menjelaskan, para pekerja tambang beraktivitas sejak pagi hingga sore hari di lokasi yang rentan terhadap perkembangbiakan nyamuk. Setelah selesai bekerja, mereka kembali ke rumah masing-masing sehingga berpotensi membawa parasit malaria ke lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai langkah penanganan, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan pemetaan wilayah terdampak di mana penemuan kasus secara aktif serta memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan hingga tuntas. Demikian pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini, dan jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kenal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan lanjutkan dengan menghadirkan ragam informasi pilihan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertemuan pertama denganmu terasa begitu indah. Jatuh pada indah cerita cinta. Bersamamu juga sebuah anugerah. Namun, satu kata pasti yang kunantikan tak kunjung datang. Semesta mempertemukan kita. Semesta mengizinkan kita untuk bersama sesaat.
2: Namun, takdir nampaknya tidak rela membiarkan kita bersama dalam waktu yang lama. Kamu bukan untukku selamanya. Tak kusasa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, kita langsung saja akan hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran yang nanti akan kita rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Nah pendengar, mengawali lagu-lagu religi islami kali ini, kita awali dari miliknya, ya kali ini ada dari miliknya Medina ya untuk pendengar, Medina Fit Umi Pipi. Ya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan pengajian SUC Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi, Mai.
2: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih ngoko. Tak Es. Tak Es.
2: Ya, Es. Nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Orang nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu, po?
2: Kita cukup dengar RRI, bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak lo dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, pacak Es, sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih, apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan
1: Warta Berita.
2: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsat Mil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsat Mil juga di daerah untuk pengkat ASN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
6: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
6: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
5: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
6: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
1: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
7: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
7: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Yang terdengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Ya, dan pendengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
0: Actually, we celebrate every year the first week of June.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, demikian telah kita dengarkan tadi dengan acara kita yaitu di Warta Berita Sentral untuk pendengar. Selanjutnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, ternyata akan kami hadirkan ya dengan acara kita selanjutnya yaitu dengan mimbar Kristen ya untuk edisi hari ini. Nah untuk pendengar dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah makanan dan minuman kehidupan. Mari kita awali terlebih dahulu mimbar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas santapan rohani untuk kehidupan dan keselamatan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami pada malam hari ini dapat merenungkan sabda-Mu. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama diceritakan bahwa Musa meminta umat Israel supaya selalu ingat akan Allah. Selama 40 tahun Allah mendampingi dan memberikan mana atau roti kehidupan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam Injil Yohanes hari ini, Yohanes 6:51-58, Yesus sampai 5 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan dagingnya. Yesus mau menegaskan bahwa dalam dirinya Allah memasuki diri dan hidup kita. Ia menjadi manusia dengan tubuh dan darah seperti kita. Murid-muridnya bukan hanya mengalami kesulitan memahami kata-katanya, bahwa mereka harus makan tubuh dan darahnya, tetapi juga sulit untuk percaya bahwa dalam diri Yesus Allah sungguh memasuki dunia mereka ini. Dalam bacaan kedua, Paulus berbicara kepada umat di Korintus yang mengalami perpecahan antar mereka. Keadaan itu oleh Paulus digambarkan sebagai penyakit dalam satu tubuh. Mereka tidak hidup rukun seperti anggota-anggota tubuh yang satu. Padahal hanya ada satu tubuh mistik yaitu Kristus, dan mereka adalah anggota-anggotanya. Walaupun sama-sama sebagai anggota, namun mereka yang kaya tidak memikirkan dan menolong yang miskin, dan mereka yang sakit tidak diobati dan disembuhkan. Dengan demikian, sambil mengadakan perjamuan makan bersama dalam perayaan Ekaristi, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebab Ekaristi, di mana tubuh dan darah Kristus yang satu, dimakan dan diminum bersama, diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih, meskipun merupakan anggota persekutuan Kristus yang satu dan sama. Injil Markus, Matius, dan Lukas memperkenalkan Ekaristi dalam cerita tentang perjamuan malam yang diselenggarakan Yesus sebelum penderitaan dan kematiannya disalib. Yohanes tidak langsung berbicara tentang perjamuan malam. Namun dalam Injilnya, Yohanes bab 6, ia memberi keterangan panjang lebar mengenai roti yang dimakan oleh Yesus. Kita hanya dapat memahami kata-kata Yesus itu apabila kita sungguh mau mendengarkan dan menerimanya sebagai sabda Allah, yang terutama didengarkan dalam perayaan liturgi seperti dalam perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya mengapa perayaan Ekaristi didahului dengan perayaan sabda Allah. Ada dua komuni, yaitu komuni sabda dan komuni roti. Saudara-saudari yang terkasih,
Perayaan tubuh dan darah Tuhan adalah pesta kedua sakramen Ekaristi. Yang pertama adalah Kamis Putih, ketika dalam rangkaian Trihari Suci sebelum pesta Paskah. Kita peringati misa pertama, yaitu perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Sejak abad pertengahan, devosi terhadap kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus menjadi sangat kuat, antara lain dengan peralatan sakramen Maha Kudus, salve, dan lain-lain. Pada tahun 1264, Paus Urbanus IV dengan bula atau surat keputusan Transiturus de hoc mundo menetapkan pesta khusus ini untuk menghormati sakramen kudus di seluruh gereja. Ketika diadakan pembaruan dan penyederhanaan penanggalan liturgi gereja pada tahun 1969, ditempatkanlah pesta ini pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta dengan nama Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus. Ekaristi artinya syukur. Nama yang lazim dikenal umat ialah Misa. Ekaristi menghadirkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib yang menyelamatkan manusia. Syukur karena Allah dulu, sekarang, dan selamanya menyelamatkan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Misa berasal dari sapaan penutup dalam bahasa Latin oleh pemimpin perayaan atau imam untuk mengakhiri perayaan Ekaristi. Ite Missa est, artinya pergilah, pulanglah kamu diutus. Diutus kemana dan untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira tentang keselamatan bagi semua orang yang dikerjakan Allah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus itu. Ekaristi adalah pusat seluruh kehidupan Kristiani. Ekaristi bukan saja peringatan, sengsara, dan wafat Tuhan. Melalui Ekaristi, sengsara dan wafat itu dihadirkan kembali secara sakramental. Artinya, dalam bentuk lambang atau tanda yaitu roti dan anggur. Pada saat gereja merayakan Ekaristi, yaitu peringatan akan wafat dan kebangkitan Tuhan, peristiwa penyelamatan Allah pada manusia sungguh-sungguh hadir dan terlaksanalah karya penebusan kita. Sesudah kata-kata konsekrasi umat menyerukan, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Ekaristi kita yang hadir saat ini ambil bagian dalam kurban salibnya. Sama seperti para murid menyaksikan peristiwa wafat dan kebangkitannya dulu. Menghadiri Ekaristi artinya ambil bagian dalam sengsara dan wafat Kristus dan memperoleh buah tak kunjung habis dari Dia yang mengasihi sampai pada kesudahannya. Ekaristi adalah benar-benar makanan dan minuman untuk hidup selama-lamanya. Saudara-saudari, dalam Ekaristi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya atau hidupnya sebagai daging untuk dimakan dan darah untuk diminum. Dalam Ekaristi, Yesus hadir dan memberikan hidupnya sendiri kepada setiap orang yang percaya kepada seluruh jemaatnya. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber Kristiani. Konstitusi Liturgi nomor 10. Adakah menghadiri perayaan Ekaristi menjadi puncak dalam hidupku selama sepekan? Membawa sukacita dilambangkan dengan anggur atau menjadi beban, meningkatkan daya juang, membangkitkan harapan baru. Tak satu hari minggu pun boleh dilewatkan tanpa menghadiri perayaan Ekaristi. Adakah Ekaristi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan hidupku? Saudara-saudari, roti Ekaristi yang satu itu dibagi-bagikan kepada kita satu persatu dan menjadikan kita yang banyak menjadi satu gereja, satu tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persatuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus bab 10 ayat 16-17 bacaan kedua. Apakah kehadiranku di rumah, di KBG, di paroki, di masyarakat, di tempat kerja, atau kegiatan apa saja membawa rasa aman, persatuan, dan persaudaraan, atau percecokan, keresahan, atau perpecahan? Menerima roti Ekaristi dengan mantap, mengatakan amin, mengubah hidupku sehingga serupa dengan hidup Yesus, atau sekedar suatu upacara tanpa makna bagiku. Orang lain semakin bahagia dan diselamatkan.

0: 101.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda.

0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Pro 1.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7:52 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita juga dengarkan ya dengan mimbar Katolik untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar, semoga rangkaian acara yang sudah kami hadirkan di Bangka Belitung sore bisa menghibur dan menambah informasi Anda di hari ini. Dan saatnya saya Abdurrahman Aris siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, di kesempatan malam hari ini, setelah tadi ada rekan Haris yang menemani Anda dengan beragam informasi dan program di Bangka Belitung sore kali ini, giliran saya Nuraisa menemani Anda pendengar di Bangka Belitung malam dengan ragam program hingga pukul 12 malam nanti. Ya, dan pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini, di awal perjumpaan kita hadirkan juga satu program acara, yaitu kita hadirkan mini drama. Kali ini dari RRI Makassar, pendengar, bukan cuma sensasi. Selamat mengikuti.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50 ribu penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300 ribu buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.
3: Pro 1.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga bersama kami di malam hari ini, Bangka Belitung Malam, kita hadirkan untuk Anda. Ya, seperti biasa ngobras ya pendengar, di malam hari ini kita akan berbagi informasi baik dari rri.co.id ataupun informasi-informasi terkait dengan komunitas. Ya, pendengar, komunitas ini banyak banget ya, dan salah satunya kenapa komunitas ini masih banyak digandrungi karena salah satu tempat untuk berbaur dan berbagi informasi ya untuk yang satu hobi. Nah, salah satunya adalah komunitas Indonesia yang berkembang pesat, yaitu mewadahi praktisi dan berbagai latar belakang mulai dari pemula hingga instruktur. Salah satunya adalah komunitas yoga, pendengar ya. Nah, biasanya komunitas ini tuh rutin banget mengadakan kelas bersama baik lokakarya hingga perayaan Hari Yoga Internasional setiap 21 Juni. Nah, pendengar, ada beberapa komunitas yang memang sangat populer banget di Indonesia, salah satunya adalah Yoga in Indonesia. Ini di direktori daring dan komunitas ini berbasis di Jakarta, bahkan menyediakan informasi tentang kelas, lokakarya hingga jejaring praktisi di seluruh Nusantara. Nah, untuk Anda mungkin yang pengen nyobain, pengen lihat-lihat juga ya sebelum bergabung, nah ini juga bisa buka Instagramnya di Yoga in Indonesia. Terus juga kalau di Facebooknya, ini ada Facebook Group Yoga Indonesia. Ini kayak lebih ke forum diskusi daring ya, baik dari peminat, praktisi, dan pengajar yoga di Indonesia yang berbagi tips, informasi acara hingga lowongan instruktur yang bisa bergabung di grup Facebook Yoga Indonesia, pendengar.

0: 1.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi solo run yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: 1.
1: Nah, kali ini pendengar, selain ada Yoga in Indonesia dan grup Yoga Indonesia, kali ini juga ada Ayo Indonesia di Jakarta Selatan. Nah, ini lebih ke platform olahraga yang memudahkan kita menemukan klub, rekan berlatih, jadwal latihan yoga di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, yaitu melalui Ayo Komunitas Yoga. Nah, terus juga ada Markandeya Yoga Indonesia. Ini salah satu aliran yang perkumpulan yoga yang punya banyak banget cabang komunitas di daerahnya, termasuk bernaung di bawah KORMI, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, pendengar. Nah, bagaimana sih cara tips memilih komunitas? Nanti kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa segala halnya yang besok akan dilaksanakan, dilihat lagi, di list lagi, takutnya ada yang ketinggalan. Karena ingat, besok udah Senin lagi ya. Jangan pernah-pernah lupa, lo libur udah panjang ya kan, Sabtu Minggu. Besok udah mulai kerja lagi dan beraktivitas kembali.

0: 1.
1: Bon. Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali enggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.

0: kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
1: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Man, Zumba is amazing. Oh my god, look at the
2: view.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan ada pun beberapa cara untuk memilih komunitas. Salah satunya kita harus menyesuaikan dengan tujuan yang apa kita pengen. Terus lihat lokasi dan jadwalnya juga ya. Cari lokasi yang emang deket sama rumah Anda atau mungkin mobilitas Anda gitu ya. Jadi gak repot jauh-jauh. Terus cari jadwal yang memang jadwalnya pas ya dengan agenda kamu yang udah rutin, yang wajib banget harus kamu lakukan. Misalnya kayak agenda kerja, jadi gak ngeganggu agenda kerja ya. Terus juga pilih instruktur yang tersertifikasi, dalam artian instrukturnya yang memang benar-benar bisa membantu dan memandu Anda di kelas ya. Jadi latar belakangnya tuh jelas demi keamanan dan kenyamanan kita saat berlatih yoga. Benar ya, gimana? Udah ya, udah paham ya. Jadi tinggal pilih aja mana yang memang pas. Dan kalau bisa memang harus yang benar-benar tersertifikasi, harus yang ada sertifikasinya ya, karena itu demi keamanan kita ya. Ya udah deh, karena masih suasana Pildun ya pendengar, jadi kita kali ini akan hadirkan ada salah satu lagunya Piala Dunia ya. Kalau dengar suara si cewek ini udah pasti ya kita bakal tebak, wah ini udah pasti deh big soundnya Piala Dunia, kalau bukan Shakira.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 1.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, mendengar di mana-mana Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Dan senang sekali di malam hari ini Ruang Rindu saya temani Anda di malam Seninnya. Ingat ya, tapi besok udah kerja lagi, aktivitas seperti biasa lagi. Jangan sampai tidurnya kelalutan, jadinya bangun kesiangan ya. Baik, pendengar Ruang Rindu, tadi udah ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo. Halo. Oke, gak ada suaranya ya. Oke, Ruang Rindu di malam hari ini ya, karena kita udah suasananya Piala Dunia ya, secara gitu ya pendengar ya. Dan kita ketahui juga Piala Dunia ini yang paling seru adalah ketika nobarnya, baik di rumah ataupun di tempat luar ya. Terus juga kita ketahui ada 48 negara juga nih yang tentunya juga ikut turnamen ya. Dan untuk di tahun sebelumnya ini kalau nggak salah tuh 32 negara. Dan untuk di turnamen akbar ini akan bersama 3 tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kita say hi dulu nih di line teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, mulai lagu.
0: Embera cepet G. Ketak-ketik
1: Iya.
0: Iya. Embera suka nonton bola?
1: Tapi ya sih
0: asal suka.
1: Suka.
0: Kalau nontonnya lebih seneng di rumah apa nobar sengaja kayak ke warkop atau kemana gitu?
1: Rumah lah, seru.
0: Oh, di rumah gitu. Lebih nonton apa denger radio kalau Piala Dunia? Jadi kadang nonton, kadang denger dari radio gitu.
1: Oh.
0: Oke deh, kalau kita mau lagunya apa nih Embera? Mau lagu apa sok? Halo?
1: Halo.
0: Mau lagu apa?
1: Obi Masak lah lagu.
0: Obi Masak yang mana?
1: Yang dulu.
0: Burung?
1: Oh.
0: Sebentar coba aku cariin dulu ya. Salam sapanya boleh sambil aku cariin. Bagai burung dalam sangkar ya?
1: Iya.
0: Oke, salam sapanya boleh.
1: Salam buat Mori Amalek, buat Ramadan, Modul, buat Idemaset, buat Ini Nampoy, Limbe, buat Sri Rempan, Milin, buat Riko, buat Panji, buat Naradi, buat Ria, buat Ria, buat dia, buat Samit, Dil, buat Pengwiro, Pengemban, buat Jasmi, Lin, Pak Mohim, Pak Penem, Pengayan, Pak Rosoy, Pak Rigi, buat Ramban, buat Pak Pusar, buat Naisar, Pak.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh Embera, Embera lebih di rumah aja ya. Nah, kalau untuk Anda sendiri kalau nonton Piala Dunia seringnya di mana nih gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Liwan Lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Farhan.
0: Farhan di
2: Tengok, Bang.
0: Oke deh, Bang Farhan, langsung aja nih. Suka nonton Piala Dunia?
2: Suka sih.
0: Lebih di rumah, di warkop, atau mungkin nobar di mana gitu?
2: Enggak, kalau nobar cuma sendiri, paling di rumah kan nontonnya.
0: Oh, paling seringnya di rumah ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
2: Kemesraan ada nggak?
0: Dari?
2: Chris.
0: Oke, sama saya cariin salam sapanya dulu deh.
2: Salam buat semua-semuanya dapat terkecuali kan. Mana Hiroshima, pernah gak gabung Hiroshima?
0: Kayaknya jarak, angkanya gak ada deh. Udah lama kayaknya memang gak ada deh. Eh tadi krisenya apa?
2: Aku juga gak pernah lagi dengar.
0: Krisa apa ini?
2: Ini sama siapa nih?
0: Man. Sama Nur Aisyah, tadi apa krisenya apa tadi aku lupa.
2: Apa?
0: Judulnya krisenya apa?
2: Kemesraan kan
0: gak jadi sebentar, takut salah ketik lagi akunya. Oke, terus buat siapa lagi?
2: buat semua-semuanya dapat tertuali.
0: Yo yo.
2: Aisyahnya sama tugas sama tuntas.
0: Yo, sama-sama Bang Farhan. Waalaikumsalam. Tadi ya Bang Farhan juga banyak yang di rumah ya. Yuk lanjut lagi nih pendengar ya, tanggal 94301 ataupun di 0811-7779-111. Kalau nonton Piala Dunia biasanya kayak sengaja enggak sih mesti di warung ataupun nobar di mana gitu sama teman-temannya, atau mungkin cukup di rumah aja bareng sama keluarga, atau bahkan mungkin sengaja se-RT nonton gitu kan. Wih. Saya jadi ingat waktu dulu ya, waktu kecil ya. Tuh kayak sengaja gitu orang tua aku tuh. Itu karena kompleknya komplek kecil gitu kan, gak terlalu banyak. Itu emang sengaja nonton di luar. Waduh, itu dari yang namanya kopi ya, kacang, jagung, pokoknya cemilannya tuh banyak ya, demi Piala Dunia pendengar. Nah mungkin Anda juga punya suasana seperti itu ya kan. Oke deh kalau gitu pendengar, masih bersama kami di Rere Pro 1 Sengelet. Dan lanjut aja deh langsung aja lagunya Dobby Mesak menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

0: 101.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
5: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
4: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
5: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
4: Wah, jauh banget.
5: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
4: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
5: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
4: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
5: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
6: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Baik mendengar, masih bersama kami di Dari Pro 1,5 lihat. Ya, dan ini kita ke WhatsApp dulu nih yang sudah bergabung bersama kami. Ya, Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ica. Selamat malam, malam juga nonton bola. Kadang kala di rumah, kadang di kafe gitu Mbak. Oke deh, sambil ngopi. Ya bener, ya kalau gak di kafe, di warung atau dimanapun dah ya. Oke, lanjut lagi nih, salamnya buat Embera, makasih ya lagunya Ku Ingin Kau Selamanya. Mbak Ica, salam sehat selalu, makasih dari Panji. Oke, terima kasih Mas Panji ya, udah gabung bersama kami. Topiknya malam hari ini mungkin untuk Anda yang baru aja gabung di malam hari ini. Biasanya kalau nonton Piala Dunia lebih banyak seringnya di rumah, di warkop, atau mungkin kayak sengaja aja gitu warganya tuh pakai bikin layar tancap ya kan, gitu kan, siapa pakaiin fokus buat nonton. Pendengar, kalau saya dulu pernah ngalamin kayak gitu, orang tua saya saking niatnya ya, terus komplek bapak-bapak, ibu-ibunya juga semangat banget ya nyiapin makanannya, pendengar. Dan plus minusnya sih, plusnya jadi rame gitu ya komplek itu ya kan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, sama siapa
1: Ruang
0: ini?
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Bung Juan, Beca.
0: Di mana?
1: Di Sungai Liat.
0: Tumben. Weh, sakit toh.
1: Cuaca minta ampun panas, Beca.
0: Benar, dek bule, dek. Dek bule ada. Tapi ada kemarin ya kalau gak salah Sungai Liat ya, sempat di hujan. Tadi pagi juga jadilah, kalau kata orang tuh apa, ngebasahin tanah gitu ya, hujan-hujan dikit gitu.
1: Tapi sudah hujan lah, panas pun.
0: Benar.
1: Iya, Meja.
0: Kalau yang apa namanya itu mau ngejemur-jemur kemplang dan lain-lain aman ya.
1: Waduh, tapi bukan.
0: Tapi kalau yang kerjanya di outdoor, waduh, itu benar-benar lah. Meja. Aduh, menguras keringat banget itu.
1: Jadikan asin, Meja.
0: Aduh, ada-ada aja jadikan asin. Oke deh, Bung Juan, kalau nonton Piala Dunia sering di rumah, warkop, kafe, atau mungkin kayak sengaja gitu sama warganya di sekitar rumahnya kayak bikin nonton bareng gitu?
1: Kalau untuk yang pertama-pertama sih, penyisihan biasanya di rumah.
0: Oh, penyisihan.
1: Atau sama teman. Tapi kalau udah semifinal, final-finalnya, kebanyakan di kafe, Meja.
0: Oke, karena euforianya ya gitu ya?
1: Iya, asik, Meja.
0: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih, Bung Juan?
1: Lagu apa ya?
0: Non-stop.
1: Midnight Blues ya, Meja.
0: Kalem. Apa?
1: Midnight Blues.
0: Midnight Blues, sebentar. Salam sapanya dulu sambil aku cariin Midnight Blues ya.
1: Dari Gary Moore.
0: Midnight Blues. Sambil salam sapanya.
1: Salam sapanya buat Bung Niko, Julia, Maria, terus Mbak Ria di Belitung, Bung Panji, Pak Irwan, dua-duanya Pak Irwan, Mbak Rindu, Bude Sumi, Pak Azadin, dan semuanya, Beca, tanpa terkecuali.
0: Bang, ini Midnight Blues-nya adanya yang mana ini?
1: Gary Moore.
0: Oh, ada. Oke, siap. Oke, deh itu aja ya.
1: Iya, juga sama-samanya buat Mbak Muti, Mbak Ica. Mbak Hanin di Pro 2. Soalnya HP-nya nggak bisa WA, Mbak Ica. Lagi bermasalah, nah.
0: Oh, iya. Oke, deh. Kalau gitu, makasih ya, Bang.
1: Iya, Mbak Ica. Salam sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Lancar.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Ica. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Bung Juan Arif. Panas macam apa tadi? Jadi karena Zen ada, aku jadi pengen ketawa. Yang awalnya pengen jaim ya kan. Ya karena panasnya, ya Allah, aku gak bisa berword-word lah ya. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Aduh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh.
2: Hai Mbak Ica, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Julia. Mbak Julia gimana?
2: Iya. Kabar Mbak Julia baik-baik sayang.
0: Oh gitu ya. Kerennya ini ya, kayak sengaja kayak janjian ya, Juan Julia ya. JJ. Kayaknya janjian dulu nih ya.
2: Iya, Nanti nonton bolanya nonton bareng.
0: Ay. Oke deh Mbak Julia, suka nonton ini Piala Dunia bola.
2: Waduh, kalau Piala Dunia tuh dari SMP.
0: Waduh, ternyata sukanya senior. Dari SMP ternyata ya. Ini kalau nonton gimana nih? Lebih sering di rumah, di warkop, di kafe, atau mungkin kayak sengaja bareng sama tetangga-tetangganya gitu kan?
2: Di rumah, lebih fokus di rumah.
0: Lebih fokus di rumah ya.
2: Iya. Aduh. Nonton bola itu kan harus fokus.
0: Aduh. Ya. Jadi cemilannya juga fokus ya banyak ya.
2: Iyalah, cemilannya kopi. Biar enggak ngantuk kan, banyaklah kue-kue, coklat, banyak macam.
0: Oke lah kalau begitu, mau lagunya apa dong?
2: Lagunya Welcome to My Paradise.
0: Oke, buat siapa aja?
2: Seven Coconuts.
0: Buat siapa aja?
2: Lagunya ini spesial untuk Bang Putra Sambas ya. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk Bang Juan Arif tadi, terus untuk Pak Ramadan, Pak Leman, siapa lagi ya? Oh ini untuk Kang Ahmad Irwan, untuk Bude Sumi, untuk Bu Rindu Ampuy ataupun Ibe, terus untuk Pak Zul Faizar, untuk Maria, untuk Mbak Ria, gabung Mbak Ria. Yang ada di Belitung ya, Bang Jante juga, untuk Bang Reza, untuk Bang udah Sultan. Ini kan biasanya mahir ya dia kalau tentang bola ini nomor satu. Tapi sayang ya beliau mungkin pulang kampung kali ya ke Padang. Jadinya nontonnya di Padang kali. Terus ini ya, ya Suhamid, untuk Pak Puji, Pak Azizan, Pak apa nama tuh Pak Azadin, ya Allah. Terus untuk Pak Yota juga yang ada di Bangka Barat ya. Untuk semua pendengar aja, pendengar setia Pro 1 RRI, Sungaliat Bangka Belitung.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Ya pokoknya semuanya tanggal 11 Juni ini jangan lupa ya nonton Piala Dunia yang dipersembahkan oleh apa itu sampai 19 Juli jangan lupa tonton terus sampai matanya merah.
0: Oh jangan dong. Sampai ngantuk ya, boleh
2: karena kan begadang.
0: Iya kalau ngantuk boleh, mata merah jangan, serem banget. Penyakitan dong ya kan. Aduh.
2: Iya. Okay, oh iya deh. Untuk semuanya ajalah ya. Yang lagi pantengin pokoknya.
0: Yo ya, terima kasih ya.
2: Terima kasih Mbak Ica yang baik hatinya. Yo. Semoga saya selalu ya bersama
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin, makasih Mbak.
2: Thank you.
0: Aduh, tadi Mbak Julia ternyata suka juga nonton bola ya. Oi. Iya deh. Punya cara tersendiri ya nonton-nonton bola. Dan ternyata Mbak Julia ini dari SMP malah suka nontonnya ya. Oke deh, kalau kita pendengar, kita akan hadirkan lagi nih lagu-lagu kesayangan Anda kembali. Kali ini ada Ungu dulu nih, Ku Ingin Selamanya Menemani Anda.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1.

0: Pro 2 atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
0: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
0: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RR Pro 1.9. Kali ini kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam, sama siapa ini?
1: Dengan Yandi, Mbak, di Jalan Ias.
0: Di Sungai Liat ya?
1: Oke. Sekarang Irwai.
0: Bung Yandi, suka nonton Piala Dunia?
1: Ya, suka juga, Mbak.
0: Biasanya lebih doyan nonton di rumah, di warkop, di kafe, atau mungkin sekarang sengaja bikin nobar gitu.
1: Mungkin ya
0: tetangga.
1: Ya, yang ngumpul-ngumpul sama kawan aja, Mbak.
0: Oh, lebih kayak gitu ya, ngumpul sama teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah ada wacana ya nonton Piala Dunia yang sekarang ini ya?
1: Iya, Mbak. Iya, Mbak.
0: Waduh. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Lagunya, Mbak, dari ini ya, Mbak. Dari Romantic Pop Cover. Buat aku tersenyum.
0: Kalem. Dari mana?
1: Dari ini apa? Romantic Pop Cover.
0: Romantic.
1: Nyanyinya tetap tik. Pop Cover. Lagu cover nih kan ada buat aku tersenyum judul.
0: Cover buat aku tersenyum, sebentar, buat aku tersenyum. Salam sapanya sambil aku cari dulu nih.
1: Salam-salamnya untuk semuanya lah pendengar radio tanpa terkecuali. Mungkin untuk ada beberapa yang saya tahu ya, ini dari pendengar radio ada Mbak Ria dan ada Kak Julia juga. Ini apa agak dekat kan di sini Mendanau ini kan dari Jalan Nia sini.
0: Oke, itu aja.
1: Nah, itu aja, Mbak.
0: Salam sapanya itu aja. Oke deh
1: kalau itu aja mungkin, Mbak ya. Terima kasih, Mbak ya. Selamat malam.
0: Malam juga. Oke deh, lanjut lagi nih untuk pendengar di malam hari ini di line teleponnya ada siapa nih? Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Bung Alex.
0: Bung Alex dari Bangka Selatan ya, he. Enggak dengar ku ge.
2: Pulang.
0: Sehat toh?
2: Sehat.
0: Syukur
2: lah. Pulang paginya.
0: Alhamdulillah lah kalau sehat ya.
2: Saya ngawasnya gimana itu nanti gue kerjanya enggak becus.
0: Apa?
2: Kalau saya enggak ada kerjanya becus besok kalau enggak pulang.
0: Oh gitu. Oke deh, Bang Alex, suka nonton Pildun?
2: Nonton bola suka.
0: Suka, kayak nah, sering.
2: Ada spesifiknya di channel.
0: Lebih sering di rumah atau gimana?
2: Oh, di rumah.
0: Oke, seringnya di rumah ya. Kalau kayak sengaja nobar gitu?
2: Di camp sama teman-teman kerja di camp.
0: Tapi suka sengaja nggak sih bikin nobar gitu bareng sama teman-teman?
2: Iya.
0: Oke deh kalau
2: gitu. Apa kabarnya Mbak Nur?
0: Ya itu, suka nonton Piala Dunia nggak? Sukanya nonton di rumah atau nonton di mana? Itu pertanyaannya.
2: Halo?
0: Halo, ya. Mau lagunya apa nih, Bung Alex?
2: Kenapa?
0: Mau lagunya apa?
2: Oh, lagunya Jangan Salah Menilai ya, Tagor.
0: Sebentar, jangan salah menilai.
2: Kampur lagi nih.
0: Oke, salam sapanya buat siapa aja?
2: Budi Bokori, Pak Irwan, Emera, Pak Hamid, Budi Sumi, Ria Blisto, Maria, sama Zulfaizar. Bang Irwan di Bandung, Bung Leman, Bang Ramadan semua sih kelompok dekat sembuh. Buat Mbak Dora semua tugas ya Mbak Dora ya.
0: Yo, sama-sama, makasih ya. Oke deh, kalau kita mendengar lanjut lagi nih ya di kesempatan malam hari ini untuk Anda ya lagu-lagunya. Dan nah kali ini kita ke line telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Yo, sama siapa ini?
3: Leman Mbak Ica.
0: Sehat Bung Leman?
3: Bung sehat, Alhamdulillah.
0: Bung Leman suka nonton Pildun?
3: Ya, sangat suka sekali Mbak Ica. Nonton di TV ataupun lewat radio Mbak Ica.
0: Lebih sering di rumah berarti ya nontonnya?
3: Iya betul.
0: Oh, okay,
3: lebih
0: deh.
3: Konsen dan lebih tenang Mbak Ica.
0: Lebih tenang dan kalau nyari makanan gak susah ya?
3: Iya betul Mbak Ica. Kalau ngopi sambil makannya menyemil itu Mbak Ica.
0: Benar-benar. Oke deh, mau lagunya apa nih aku, Bung Leman?
3: Lagunya Aku Papua.
0: Aku Papua. Dari siapa ini?
3: Tua, Bapak Baica.
0: Dari siapa ini Aku Papua? Edo ya?
3: Renki Sahila Tua.
0: Sebentar. Renki Sahila Tua. Adanya endokrinologi.
3: Aku Papua.
0: Terus siapa lagi nih penyanyinya? Sebentar. Aku Papua ini. Sebentar. Li SG ya?
3: Ya siapa yang nyanyi?
0: Ada nih Aku Papua Liz SG, ada juga yang nomor lagi
3: itu ya. Kalau aslinya itu kan yang originalnya itu kan Frankie Haley tua Mbak Ica.
0: Enggak ada nih.
3: Enggak ada, enggak ketemu.
0: Enggak. Royke Lumowa Tanah Papua tapi nya adanya.
3: Aku Papua.
0: Enggak ada.
3: Dudun.
0: Tak ada ini.
3: Tak ada ya.
0: Oke, okay, yang ini aja ya. Aku puterin ya.
3: Siapa aja lah penyanyi yang Mbak Ica. Papua.
0: Oke, okay, siap deh.
3: Nama lagunya itu Mbak Ica gitu.
0: Salam sapanya silakan.
3: Untuk Bung Ramadan di Papua, Bung Alex lagi masuk, Bung Niko, Bang Jul, Bung Hadi, untuk Mbak Julia, Budi Sumi, Mbak Maria, untuk Bung Koli, untuk ya semua saja lah yang sudah salam tadi. Salam kembali, salam sehat selalu gitu Mbak Ica. Untuk bacanya sama tugas sama tuntas, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke Mbak Ica, makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung aja deh pendengar, kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Purwa 1 Sungai Lihat, kalian informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 101.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik mendengar, masih di Pro Soto Sungai Liat ya, dan masih di Ruang Rindu ya, kita masih ngobrolin tentang nonton Piala Dunia. Nah, kalau Anda biasanya kalau nonton Piala Dunia di rumah, nobar bareng sama teman-teman, tetangga ya, atau mungkin sengaja kayak pas mau grand final sama finalnya ya, silakan di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu. Dengar siapa ini?
0: Kayaknya yang dari Belitung.
1: Mbak Ica ya.
0: Iya, ini kayaknya nelfon dari Belitung.
1: Langsung telepon Mbak Ica aku. Enggak lalu radio enggak dapat lagi.
0: Oh, jadi enggak lagi denger radio gitu
1: telpon.
0: Ya.
1: Ini tempat-tempatan. Alhamdulillah ketemu sama suara Mbak Ica malam ini.
0: Oke deh Bung Jante, suka nonton Piala Dunia enggak?
1: Apa?
0: Suka nonton Piala Dunia enggak?
1: Enggak pernah aku.
0: Kayak di TV itu enggak pernah juga nonton, kayak sengaja gitu nonton bareng enggak?
1: Enggak pernah.
0: Oh gitu, oh iya.
1: Enggak pernah.
0: Deh kalau gitu mau lagunya apa dong?
1: Lagunya ya? Lagunya apa ya?
0: Mau lagu apa?
1: Keagungan Tuhan lah.
0: Siapa?
1: Bisa aja lagu Keagungan Tuhan.
0: Dari siapa ya? Sambil aku ketikin. Titi Sandora ya?
1: Iya.
0: Oke, salam sapanya boleh.
1: Salam saya pertama untuk Mbak Ica lah, ya, selalu Mbak Ica.
0: Amin.
1: Dan juga Bung Sul Faizar, selamat malam Bung Sul. Dan juga Bu Resumi juga selamat malam. Dan juga Bode Kuri, Sabo Aleknya. Dan juga Bung Ramadan di Sorong, selamat malam. Dan juga Mbak Julia, selamat malam Mbak Julia. Mbak Widya juga selamat malam. Bu Panji ini udah telepon bakal tidak angkat dia lagi yo. Mbak Ica, Bu Panji. Biasa ada ajak dia gabung Bu Panji.
0: Ada udah duluan tadi.
1: Tapi aku telepon kenapa dia angkat dia?
0: Nelfon pribadi maksudnya gitu?
1: Iya.
0: Ah itu nggak tahu ya.
1: Nggak tahu dia apa hal. Dan juga untuk Bung Leman di apa dia Tambangus ya, Tambangus Lampung. Dan juga untuk Kang Erwan di Bandung, selamat malam Bung Erwan. Dan juga untuk Maria juga selamat malam. Dan juga untuk apa itu ya, oh Ria mungkin dia udah kebitung Ria nih. Halo selamat malam Mbak Ria. Dan juga untuk semua-semua lah itu penyiar Buang Hari juga selamat malam. Dan juga Mbak Areta. Dan juga Mbak apa itu
0: siapa lagi
1: dan juga ini Bung Dodi juga masih di Bitung dia.
0: Masih.
1: Halo Bung Dodi R. Pramana itu.
0: Masih, selamat Bang Rudi masih di Belitung.
1: Untuk semua-semua lah, baik penyiar, baik pendengar, semua sihat selalu lah, selamat malam. Terima kasih, Mbak Ica.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Bung Ahmad Irwan, langsung aja nih, suka nonton Pildonnya gimana nih sama tetangga di rumah itu, atau di warkop atau gimana?
2: Ya nanti kalau udah masuk ke 8 besar baru nobar selama penyisihan di rumah dulu itu sendiri.
0: Oke, berarti rata-rata kayak gitu ya, pas sudah emang lagi
2: udah masuk 8 besar baru.
0: Ya. Wah, ini biasanya teriakan-teriakannya nih ya, yang bikin
2: pokoknya
0: seru ya.
2: Pokoknya kalau jagoan saya sekarang Prancis, favorit saya Iran. Kalau dulu Kamerun, sekarang Iran.
0: Okay.
2: Salut Iran, itu.
0: Oke, siap.
2: Dia dalam keadaan perang, bola masuk, sepak bola masuk Piala Dunia. Itulah seperti itu, bikin bom pinter, perang juga pinter, sepak bola juga masuk putaran Piala Dunia, itu aja.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih, Bung Ahmad?
2: Di malam seperti ini seharusnya jangan bersedih gitu. Hapuslah air matamu gitu. Ingin memiliki
0: ingin memiliki dari Wahyu Osdian Pasesa ya.
2: Okay, ya, sama dia Bisesa.
0: Oke deh, salam sapanya boleh.
2: Barusannya buat Bang Cante ya, yang masuk. Buat Bang Ramlan, juga buat Pak Azadin, Bang Julfaijar, Pak Leman, Bang Pak Ramadan, yang semoga segera sembuh ya. Segera sakit katanya Pak Ramadan itu kan. Bung Niko, ada juga Bang Alek, kemudian Embera, Bude Sumi mah ada langsung ngetek ke Ibu Yulia. Ada Ibu Yulia mah ada di sana, ada Nenek Galau, udah lama nggak ada masuk Nenek Galau. Dari Nenek Galau ke Ibu Kori itu kan gitu. Buat Bang Irwan juga di sana ya, Irwan satu itu kan. Bang Irwan satu, aduh, buat Putra Sambas pun juga tak lupa ya. Ya pokoknya mah buat Ato semua yang nama asal merasa namanya Ato ya pokoknya malah. Okay. Atau manapun juga kirim salam siapa. Terima kasih Mbak Nur. Ada pantun satu ya, ada pantun satu atau ini.
0: Sok, silahkan.
2: Oh iya, Cipatat ke Cibarusah tuh.
0: Cakep.
2: Kan. Blambangan jalan terhal. Terhal itu kan masyarakat semakin susah, harga pangan makin mahal.
0: Oke deh, terima kasih ya.
2: Udah lihat harga minyak sekarang, kelangkaan minyak goreng. Waduh,
0: jangan ditanya, semuanya pernah naik. Yuk, waalaikumsalam. Yuk langsung aja lanjut lagi nih, kita hadirkan lagu-lagunya kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelian.

0: 1.
1: Untuk berangganan gratis channel JK Record, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.

0: 1.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya untuk di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga pendengar untuk di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami, selamat menyambut Piala Dunia ya, semangat-semangatnya ya. Kalaupun memang ada wacana nih pengen nobar sama teman ketika mungkin masuk 10 besar, 8 besar gitu ya, semangat 45, jangan lupa outfitnya ya dipersiapkan ya. Terus juga mungkin cemilan-cemilannya juga harus disiapkan pendengar ya. Semoga juga di ajang Piala Dunia sekarang juga salah satu menjadi hiburan kita ya, di tengah ketidaknyamanan perekonomian kita pendengar ya. Dan tentunya juga semoga aja kita doain ya, perekonomian kita nanti bakal stabil lagi pendengar ya. Banyak banget ya yang mengeluhkan, aduh ini lagi pada naik ya, memang keadaan lagi seperti itu. Tapi semoga nanti kita bisa stabil lagi Indonesia ini pendengar ya, amin. Oke deh kalau gitu pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, kita akan akhiri perjumpaan kita dengan satu koleksi musiknya dari Dikta dengan Demi Cinta.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.